0: Dan Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
1: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
2: Kalau lama itu berapa lama?
1: Sekitar 5 jaman.
2: Mati lampunya lah. Dampaknya apa fotokopi yang sendiri?
1: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, Pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang RUU perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu kita pelototin, gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling Kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
4: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan selamat pagi untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu Pagi ini setelah tadi kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Cuaca pagi ini juga cerah sekali. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang pagi ini akan berangkat ke tempat aktivitas, semoga saja semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian tetap semangat untuk menjalani hari dan tetap optimis dengan segala hal. Yang baik tetap jadi baik, yang buruk kita jadikan baik. Dan tentunya pendengar, kami undang Anda nanti ya di line telepon kami 0736732195, WhatsApp 0811730779, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan kami undang Anda berinteraksi nanti di Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik peran Dharma Wanita dalam Pembangunan Daerah bersama dua orang narasumber kami, ada Ibu Insinyur Marzulasmi STM Link IPM IAIA selaku Ketua Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia Provinsi Bengkulu, dan Ibu Eni Handayani SPTM Link selaku Ketua DWP Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga bisa komentar nanti ya melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Bengkulu pagi ini. Semangat pagi, tetap bahagia.

Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini Hari Dharma Wanita Nasional. Nah, ini adalah hari peringatan bagi organisasi para istri pegawai Republik Indonesia atau ASN yang bertujuan untuk memperkuat peran perempuan, mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Didirikan pada 5 Agustus 1974 pada masa Orde Baru oleh Ibu Negara Tin Soeharto, yang beranggotakan para istri pegawai negeri sipil atau ASN, anggota TNI atau Polri yang dikaryakan, serta pegawai BUMN. Nah, pada tahun 1999, organisasi ini berubah nama menjadi Dharma Wanita Persatuan. Dan pendengar, untuk peringatan Hari Dharma Wanita Nasional, itu juga diperingati setiap tanggal, Dharma Wanita Persatuan maksud kami ya, itu juga diperingati setiap tanggal 7 Desember. Dan peringatan hari ini disahkannya perubahan nama dan anggaran dasar organisasi menjadi Dharma Wanita Persatuan dan Munaslup tahun 99. Dan pendengar, terima kasih untuk kalian saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Nanti pukul 8 kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa.
1: 1, 2, 3,

0: Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa pagi ini dengan dua orang narasumber. Siapa saja, sesaat lagi akan kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini dalam dialog Bengkulu Menyapa bersama saya Mia, yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Ya, pembangunan sebuah daerah tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga dari fondasi sosial yang kokoh, di mana kaum perempuan memegang peranan yang sangat strategis di dalamnya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat inspiratif, yaitu peran Dharma Wanita dalam pembangunan daerah. Dan untuk mengupas tuntas tema ini, kita akan berdialog, ngobrol-ngobrol bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama kami sapa terlebih dahulu, ada Ibu Marzulasmi ST Mling IPM EIA, selaku Ketua Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia Provinsi Bengkulu, atau biasa disapa Ibu Maya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga hari ini sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 Ibu.
2: Sama-sama.
0: Baik, selanjutnya ada Ibu Eni Handayani SPT Mling, selaku Ketua DWP Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eni.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi, nanti kami undang Anda di line telepon kami 0736 7321995, WhatsApp 0811 7307079. Juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Baik, saya mungkin yang pertama ke Ibu Maya dulu. Bu Maya, ini kan terkait dengan Dharma Wanita. Kalau ngomong-ngomong tentang Dharma Wanita, ini kan kita tahu juga Dharma Wanita Persatuan Ibu ya. Ibu Eni juga nih ya, karena Ketua DWP juga nih Bu ya. Dan kalau bicara tentang anggota DWP itu sendiri atau Dharma Wanita itu kan adalah istri dari ASN. Betul. Atau karyawati dari lembaga atau instansi tersebut. Nah, kalau dilihat dari kacamata Ibu Maya sendiri, bagaimana sebenarnya seorang ahli lingkungan ini melihat posisi strategis Dharma Wanita dalam pembangunan daerah di Bengkulu?
2: Oke. Terima kasih sebelumnya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih Mbak Mia. Jadi melihat konteks kewanitaan sebetulnya, karena Dharma Wanita kan seluruhnya isinya perempuan, gabungan dari berbagai macam organisasi sebetulnya. Jadi yang terhimpun dalam organisasi wanita, di mana sebetulnya peran perempuan sendiri dalam melingkupi kepentingan terkait dengan lingkungan ya. Mm-hmm. Kenapa saya bilang menjadi sangat penting? Karena kita tuh garda terdepan. Diambil dari rumah tangga saja.
0: Yeah.
2: Dari rumah tangga saja, bagaimana kita merawat, merapikan, kemudian menjadikan itu sebuah estetik, menjadi sesuatu yang estetik. Itu adalah perempuan. Mm-hmm. Yang paling banyak kembangnya itu kayaknya ibu-ibu ya.
3: Ibu-ibu yang
2: ngurusin. Terus yang paling rapi dapurnya juga ibu-ibu. Kan begitu. Jadi segala sesuatu itu bermula dari rumah. Sebetulnya. Sehingga apa yang kemudian dilakukan kesehariannya, maka akan menjadi habit.
0: Oke. Okay.
2: Kalau rumahnya, kalau dapurnya rapi, dapurnya bersih, pasti meja kerjanya juga demikian. Jadi dari sisi petani, kami sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan workshop, kemudian kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan oleh teman-teman Dharma Wanita Persatuan ini untuk mengedukasi. Mm-hmm. Atau hanya sekedar berbagi informasi terkait bagaimana melestarikan. Jadi melestarikan lingkungan ini nggak harus kita apa sih berkebun, misalkan memiliki kebun yang luas dan yang lain, tapi dimulai dari rumah saja. Memenuhi kebutuhan pokok keseharian. Contoh kayak kita nanam seledri. Mm-hmm. Kan dipakai tiap hari tuh.
0: Yeah.
2: Atau mungkin kita nanam tanaman yang setiap hari kita bisa ambil di rumah. Seperti itu. Nah, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan tetapi continue, itu akan memberi dampak secara tidak langsung cukup besar. Baik dari sisi ekonominya, dari sisi lingkungannya. Kemudian yang paling penting itu adalah habitnya Mbak Mia. Mm-hmm. Jadi itu yang akan merubah habit seorang sampai sepanjang perjalanan dia pada satu institusi itu.
0: Oke, nah kalau dilihat, mohon maaf ini Ibu Maya, ini kalau di kantor Ibu Maya sendiri, ini bagaimana dengan perempuan-perempuannya, istri-istri pegawainya sendiri?
2: Kebetulan karena di kantor saya itu memang mendominasi perempuan.
0: Oh, ya. Oke.
2: Okay. Mungkin bukan karena pimpinannya perempuan sih.
0: Oke. Okay.
2: Tetapi hampir 80% staff kami itu perempuan. Jadi ya tadi saya bilang, membiasakan itu memang harus dari rumah, dan itu terbawa sampai ke kantor.
0: Okay.
2: Contoh kecil, kami tidak menyediakan air minum kemasan.
0: Okay.
2: Jadi setiap staff wajib membawa tumbler. Kemudian hampir di setiap meja mereka punya kotak sampah sendiri. Everyday sebelum memulai hari yang baru, mereka harus membersihkan, membereskan meja masing-masing. Nah, hal-hal kecil seperti itu kan terbawa. Terbawa sampai ke rumah. Nah, itu yang kami lakukan setiap hari, tidak hanya di lingkungan pekerjaan, tetapi lebih luas lagi. Namun sejatinya kebiasaan-kebiasaan baik itu kan memang harus ditularkan, Mbak Mia.
0: Betul.
2: Dan merubah habit itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi butuh terpaksa, kemudian merasa wajib, kemudian merasa terbiasa.
0: Okay.
2: Nah, dari situ kemudian kebiasaan baik dalam bentuk apapun itu bisa menular ke yang lebih luas lagi.
0: Oke, okay, artinya tadi sudah dari rumah, di kantor, ini kan akan terbawa. Dan menyebarnya seperti apa, Bu? Kalau dari kantor ibu-ibu dan
2: mungkin
0: juga lainnya.
2: Contoh kecil begini ya. Saya tuh mungkin karena terbiasa di mobil itu kan ada kotak sampah, tetapi ketika ada rekan yang nebeng masuk ke mobil, secara refleks membuka kemasan dan membuka kaca, itu saya marahnya bisa minta ampun.
0: Oke. Setuju ya.
2: Satu hal yang saya sampaikan, kalau kita punya 1000 orang saja yang berlaku sama di menit yang sama, kebayang nggak banyaknya sampah yang ada di jalan raya?
0: Betul. Mungkin
2: kesannya sepele banget, Mbak Mia. Cuma ala kecil aja, cuma apa kok permen kecenya kan. Tapi satu bungkus permen itu kalau dilakukan oleh 100 orang di waktu yang sama di Kota Bengkulu, kira-kira besar. Gitu. Okay. Nah, itu kan kebiasaan yang menurut saya menjadi sesuatu yang akhirnya kayak salah banget. Kalau masuk mobil rumahnya tuh janganin kau udah merokok pertama. Janganin kau buang-buang basing gitu. Karena tadi saya bilang kita membiasakan itu sehingga siapapun yang berada di sekeliling kita akan mengikuti.
0: Okay.
2: Sehingga kebiasaan baik kan menular.
0: Menular, betul.
2: Nanti ketika mungkin ibu, kalau masuk mobil rumahnya tuh tidak boleh nian buang-buang basing. Nanti beliau akan melakukan hal yang sama ketika beliau berkendara, melakukan hal yang serupa, menduplikasi dengan teman-temannya, teman-temannya menduplikasi dengan yang lain. Apakah tidak menyebar kebiasaan baik itu?
0: Okay.
2: Bermula dari sana saja.
0: Betul.
2: Jadi tidak perlu kita jangan yuk kau, tetapi memperlakukan orang dengan standar yang kita punya, standar kebiasaan baik yang kita punya, itu juga sudah merupakan menurut saya sesuatu yang menularkan sesuatu yang baik itu banyak.
0: Oke, luar biasa sekali artinya ya. Dari hal sepele sebenarnya,
2: dari
0: Bu ya.
2: Dari hal sepele.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Eni. Ibu Eni, ini juga kan terkait dengan dunia pendidikan. Nah, kalau Ibu sendiri melihat bagaimana di kampus sendiri sebagai ketua DWP, Ibu melihat definisi dan efisiensi dari esensi dari Dharma Wanita ini di lingkungan instansi pendidikan, Bu?
3: Terima kasih. Gini, Mbak Mia, karena kebetulan saya ini ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Pertanian ya, di mana keanggotaannya terkadang adalah ibu-ibu dosen, ibu-ibu yang memang sebagian besar adalah bekerja di universitas ya, otomatis kita juga memiliki kader-kader yang memang berpendidikan tinggi, yang jelas yang pertama itu berpendidikan tinggi, tetapi memang untuk membentuk suatu keluarga kan memang keluarga itu dibutuhkan juga peran ibu itu sangat besar ya. Karena memang kita ketahui bahwa ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.
0: Betul.
3: Dan yang nanti depannya tentu adalah kader-kader daripada penciptaan kader daripada anak ini. Ini enggak hanya terbatas sampai si ibu yang memang berpendidikan, berpengetahuan luas, tetapi juga harus menjadi harus menyebar, dalam artian kader yang nanti yang akan terbentuk itu juga harus membutuhkan yang berpendidikan, yang berwawasan luas. Ya. Dalam artian memang KINMI juga mencoba di dalam suatu organisasi, terutama organisasi Dharma Wanita ini, karena memang di Fakultas Pertanian ya, kita mencoba untuk mengemas suatu kegiatan dalam bentuk misalnya mencarikan narasumber yang pas, atau dalam artian narasumber yang ini adalah narasumber-narasumber yang memang update dalam hal terkait isu-isu terkini. Mm-hmm. Jadi memang misalnya kita memiliki narasumber yang sangat banyak, terutama dari Bapak Ibu dosen yang memang memiliki kompeten yang sangat kita akui ya. Jadi memang ya credible ya. Jadi memang sangat senang sekali kita bisa menampilkan, karena memang ini pemberdayaan bagi ibu-ibu. Memang ada yang ibu-ibu memang bekerja, ada yang rumah tangga, tetapi ibu-ibu ini adalah pencipta kader, kader generasi penerus. Jadi memang kita mengemasnya supaya memberi pemberdayaan, bagaimana memberdayakan ibu-ibu ini menjadi orang juga yang seperti Mbak Nia menularkan. Jadi memang ilmu yang mereka dapat bukan hanya di sebatas di pertemuan rutin yang kita lakukan, tetapi mereka juga bisa mengaplikasikan ke lingkungan masyarakat sekitar, atau setidak-tidaknya langsung dalam lingkungan keluarga kecil dan mereka ya, anak atau yang ibu-ibu yang sudah mempunyai cucu. Mereka itu sangat sangat antusias, kadang memang sebagian besar tuh mungkin boleh saya katakan ada dosen-dosen senior ya. Jadi memang mereka tidak lagi untuk anaknya, karena untuk anaknya memang, tapi cucunya ini. Jadi mereka, saya ini punya cucu. Kalau dalam suatu pertemuan itu saya ini punya cucu, harus bagaimana ketika memang ada parenting ya. Yeah. Parenting itu ternyata bukan hanya untuk si ibunya juga, ternyata neneknya juga mempunyai peran, karena memang di zaman sekarang ya, apa parenting itu akan berbeda antara orang tua dengan neneknya. Jadi jangan sampai bersinggungan akhirnya si anak bingung. Inilah yang sebenarnya yang memang harus kita kembangkan, bahwa bagaimana organisasi ini mampu memberikan, mengedukasi dan menginspirasi. Menginspirasi bagi kaum perempuannya dalam hal pengelolaan rumah tangganya sendiri, karena memang kita selaku ibu rumah tangga, mungkin ibu-ibu rumah tangga ini kadang ya memang butuh hal-hal yang baru yang kadang memang sangat kecil, seperti kata Mbak Mia tadi, ilmu-ilmu kecil yang kita tidak dapatkan, tetapi bisa di-share oleh teman-teman dari narasumber kita. Kadang masalah pemeran anggrek misalnya, kita punya ibu-ibu Atra ya yang memang berkecimpung di anggrek. Jadi memang kita seperti itu. Jadi mereka misalnya kebetulan saya ini untuk setiap 2 bulan sekali ada pertemuan, kita serahkan ke program studi masing-masing.
0: Okay.
3: Jadi narasumbernya dari misalnya dari lingkungan, mereka akan melakukan ekoenzim misalnya Mbak Mia, atau dari misalnya dari peternakan terkait pangan asu. Jadi memang ilmu-ilmu itu mereka dapatkan oleh ibu-ibu itu di dalam kampus. Memang jadi kita mengemasnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya yang sangat senang itu kalau di Fakultas Pertanian itu nanti ke setiap pertemuan itu ada bazar-bazar kecil Mbak Mia. Bazar-bazar ini adalah produk-produk yang memang dihasilkan oleh teman-teman ibu-ibu yang mereka melakukan untuk aktivitasnya ya, sendiri untuk di ini, misalnya dalam bentuk kemasan atau memang produk-produk penelitian yang sudah dikemas yang bisa dikomersilkan. Atau mereka juga membina UKM-UKM yang ini yang akhirnya juga mereka bantu untuk dipasarkan. Jadi mendukung, menggerakkan perekonomian yang ada di Provinsi Bengkulu secara tidak langsung. Ini kecil memang, peran ini kecil kalau menurut saya, tetapi ketika mereka melakukan itu otomatis akan menggerakkan perekonomian daerah juga. Dan itu mungkin kemasannya mungkin boleh dikatakan, karena memang kadinisi ya, kemasannya udah cukup bagus kalau saya lihat itu. Sudah boleh dikatakan memang bisa dipasarkan di lingkungan dan bisa menjadikan oleh-oleh bagi teman-teman yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu. Saya pikir hal-hal kecil yang seperti Mbak Mia bilang tadi itu memang menjadi hal yang patut kita dongkrak, kita bantu gitu. Gitu Mbak Mia.
0: Oke, wah, luar biasa sekali. Artinya memang DWP ini memang dimanfaatkan benar ya Bu ya. Terkait dengan kegiatan di Fakultas Pertanian tadi misalnya. Jadi misalnya ada yang punya keahlian di bidang ini, dia menyampaikan dan menyebarkannya. Betul. Seperti itu. Jadi memang orang-orang pintar sebenarnya di dalamnya, jadi ngajak teman, jadi yang lain jadi ikut tambah pintar juga ya artinya. Oke. Dan ini mungkin tidak sedikit juga kalau kita bicarakan perempuan-perempuan bekerja, perempuan-perempuan yang sibuk, yang satu di satu sisi rumah, keluarga ini masih tetap yang utama juga, kerja juga. Mungkin ini ada pengalaman Bu Maya dan juga Bu Eni terkait dengan ya kitalah ya. Perempuan kerja di satu sisi harus seperti
2: kalau
0: apa?
2: Kalau perempuan bekerja itu sebetulnya bukan karena pilihan ya, tetapi kalau bagi saya bekerja itu sebuah bentuk refleksi diri. Jadi merefleksikan keakuan kita itu dalam bentuk pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bukan sesuatu yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi memang menjadi passion.
0: Oke.
2: Karena kita suka, karena kita cinta, karena kita senang, jadi dilakukan. Tetapi bukan berarti kemudian mengabaikan. Itulah perlunya kita kenapa berorganisasi, Mbak Nia. Karena dengan berorganisasi kita jadi tahu batasannya. Oh, misalkan nih, contoh, saya sering melakukan perjalanan keluar kota. Sekali perjalanan bisa 3-7 hari. Bukan hanya rasa rindu, tetapi ketika misalkan dimention teman, wah besok tuh ada pertemuan GOW, ini. Secara tidak langsung itu mengingatkan kita terkait dengan, oh iya, kalau ketemu ke ibu-ibu lagi, yang dibicarakan itu gak hanya sekedar, gak lagi soal kamu pekerjaannya apa, mengerjakan apa, proyeknya di mana. Tetapi ya tadi yang seperti disampaikan oleh ibu, yang kita bicarakan dalam forum kewanitaan ini adalah soal rumah tangga. Sorry, bukan pribadi esensi rumah tangga ya, tapi bagaimana mempertahankan, bagaimana kita membentuk rumah tangga yang baik, bagaimana berumah tangga yang baik, merawat anak dengan baik, edukasi yang baik. Karena kalau emak-emak nilah ngumpul, panjang ayatnya. Aduh aja yang dibahas kan begitu. Tapi seperti tadi beliau, jadi memang kenapa kita perlu berkumpul dalam sebuah organisasi kewanitaan? Karena secara tidak langsung gap itu memang ada Mbak Mia.
0: Iya.
2: Jadi kayak saya di generasi level berapa, beliau di generasi berapa. Jadi asuhan grandma dan mami itu beda memang.
0: Betul.
2: Tapi kalau gak ketemu berdua ini emang gak klop. Akhirnya anaknya yang ambigu.
0: Iya.
2: Kata mami gak boleh. Kata nenek gak apa-apa gitu.
0: Betul.
2: Jadi sebenarnya kok boleh apa tidak? Nah seperti itu. Sehingga ada pola-pola asuh yang memang harus kita sinkronkan supaya nenek tidak tersinggung, emaknya udah pening, akhirnya dibuatlah satu sesi parenting. Gitu kan. Jadi tadi seperti ibu sampaikan, diundang orang-orang yang memang kompeten menyampaikan bagaimana supaya pola asuh mama dan nenek ini bisa jadi satu. Karena kan nenek kan halus perasaannya.
0: Betul,
2: karena kita agak jaga anak dikitnya yang tersinggung kan, apa kok berang-berang kayak itu. Nah, itu yang menurut saya sangat perlu dikolaborasikan. Dan kalau saya merasa bahwa walaupun saya menjadi seorang wanita karir, keluarga itu tetap yang utama. Kenapa? Tadi ibu bilang ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi orang yang mengajarkan tentang adab, orang yang mengajarkan tentang hal kebiasaan baik, itu tidak didapat di sekolah. Sekolah hanya mengajarkan pendidikan, jadi akademik. Tetapi sejatinya bagaimana kita membentuk jati diri anak, kebiasaan baik anak itu dari rumah. Dan itu yang melakukan adalah ibu biasanya. Makanya kenapa perlu sekali bergabung dengan organisasi wanita, tidak hanya sekedar mendukung peran suami. Jadi suami yang berkarir, tetapi bukan berarti ibu rumah tangga itu tidak bisa menjadi perempuan yang cerdas dalam rumah tangga. Jadi sekarang itu kita memang harus menjadi perempuan yang cerdas. Cerdas dalam merawat anak, cerdas dalam merawat suami, cerdas dalam mempertahankan rumah tangga, kan begitu.
0: Yeah.
2: Nah, untuk masuk pada level itu, kita perlu melakukan sinkronisasi dengan banyak orang. Jadi bertemu dengan beliau yang dari akademisi, dalam tanda kutip memang orang-orang terdidik dan berpendidikan tinggi, tentu berbeda dengan misalkan kita bertemu pada level-level tertentu. Tetapi bukan berarti gak bisa make sure
0: dong. Betul.
2: Ada cara. Nah itu yang kita perlu kolaborasikan. bagaimana cara kemudian menghasilkan satu praktek-praktek baik yang bisa kita adopsi dan duplikasi di rumah.
0: Ya.
2: Sehingga tujuan dari DWP itu bisa terpenuhi. Seperti itu, Mbak Mia.
0: Baik. Saya ke Bu Eni. Bu Eni, ini kan juga berkaitan dengan ibu atau istri ya, yang suaminya mungkin bekerja atau istri juga bekerja tadi itu kan. Ada juga tapi suami yang melarang istrinya untuk berorganisasi, berkumpul, walaupun sama tadi istrinya harusnya ikut aktif dalam DWP, tapi ini nggak usah ikut gitu, Bu. Ini tanggapannya seperti apa? Karena tidak sedikit ini suami yang udahlah nggak usah, ngapain juga ngumpul-ngumpul gitu, Bu.
3: Oke. Gini, itu merupakan tantangan juga ya,
0: karena nggak sedikit Bu yang kayak gitu.
3: Suatu ketua organisasi ya, bagaimana ini memang image seperti itu selalu ada ya, Mbak Maya ya. Karena memang kadang, karena memang tidak dikemas dalam kegiatannya, itu tidak dikemas semaksimal mungkin. Ketika memang ini sudah dikemas semaksimal mungkin, tentu akan ada impact yang lain, impact positif terhadap suatu kegiatan. Kalau kita cuman datang untuk datang arisan terus pulang tanpa ada
2: tidak membangun
3: sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Dari ibu-ibu tuh mungkin ya, ini mungkin ibu-ibu yang pertama ini dia pertama seperti itu, tetapi dengan adanya mungkin itu ya getok-getok ular itu tadi ya, informasi ini kan akan terus berkembang. Ya, ayo kita ikut arisan, ternyata di situ ada ilmunya, ada hal yang menarik yang bisa kita ambil gitu kan. Memang mungkin karena ya juga bapaknya ini mungkin ya sering sibuk dengan saya aku ya, selaku apa istri dosen itu ya. Suami saya itu kebetulan kalau pulangnya sudah malam, Mbak Maya. Udah pulang udah malam, kadangan ya kita sudah, karena kita sama-sama sibuk ya. Nah, sudah malam itu udah kerja lagi. Jadi mungkin tidak ada dia juga mungkin tidak melihat, tetapi ketika memang kita sama-sama orang yang mungkin Mbak Maya orang yang beraktivitas di luar, saya juga beraktivitas. Hal saya itu seperti itu menjadi hal yang memang harus menjadi kewajiban. Kayaknya kita butuh nih, seperti saya sekarang ini selaku ketua butuh peningkatan upgrade kapasitas saya selaku diri saya. Jadi memang itu akan muncul dari diri masing-masing, Mbak Maya. Jadi bagaimana, dan juga itu ada motivasi daripada organisasi. Ini kita tidak bisa memaksa, suatu organisasi itu tidak bisa dipaksa. Kalau menurut saya, Mbak Maya, nggak bisa dipaksa. Mereka memang harus ada kesadaran sendiri seperti ini. Saya juga sebenarnya dulu nggak aktif, tapi ini dipaksa untuk aktif.
0: Dipaksa karena, ya,
3: dipaksa untuk awalnya, tetapi awalnya setelah saya masuk ke dalam organisasi,
2: jadi ternyata kasihkan ya, Bu, ya
3: ternyata positif juga. Ini Dharma Wanita ini sebagai suatu yang memang ajang, selain ya kita bisa bersilaturahmi, ternyata ada edukasi yang kita dapat ambil, ada inspiratif yang bisa kita ambil inspirasinya. Apalagi ketika memang kita bergaul dengan banyak orang, dengan banyak disiplin ilmu, itu memberi, menambah lebih daripada pengetahuan kita. Terutama mungkin ya karena saya ini di Fakultas Pertanian juga tergabung di kepengurusan Dharma Wanita Universitas Bengkulu, itu lebih luas lagi. Ada sekitar 8 fakultas ya, fakultas yang di masing-masing ilmunya juga berbeda. Sharing ilmunya juga berbeda. Jadi kita setiap pertemuan itu akan mengakurat pengetahuan kita sendiri, bagaimana kita meningkatkan, dan kita juga akan ada persaingan. Kalau saya sih melihat persaingan positif ya. Ketika memang di fakultas itu sebagai penyelenggara, maka di fakultas kita setidak-tidaknya harus lebih baik. Ini yang akhirnya menjadi hal-hal positif. Kita juga harus bisa menampilkan, memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu ini, selaku kan ada nanti ada pertemuan fakultas ya, ada pertemuan universitas. Itu tergabung dari Dharma Wanita, Madam Wanita Fakultas, selingkung UNIP itu. Tentu kita juga akan memberikan yang terbaik. Bagaimana kita mengemas kegiatan, kembali lagi bagaimana kita mengemas kegiatan menjadi ini. Jadi biasanya kita menyerahkan kepada program studi, dan program studi ini nanti dia akan mengemasnya lagi. Dia misalnya mengadakan pada waktu itu tuh ada apa istilahnya kuliah lapangan, di mana kuliah lapangan melibatkan mahasiswa, diadakanlah bazar besar. Ketika memang pertemuan universitas, saya gandeng itu, mereka mengadakan, nanti produknya bukan hanya di dalam di kegiatan Dharma Wanita tadi, tetapi juga sudah berkembang di tingkat mahasiswa. Jadi memang menggandeng kegiatan,
0: kolaborasi kita, ya Bu ya.
3: Kolaborasi kita juga berdampingan. Ini tadi fungsi dari peran kita selaku pendamping suami ini, kita tidak bisa sendiri. Kalau kita sendiri itu menonton Mbak Maya kegiatannya, tetapi kita harus bisa menggandeng akademisi ini untuk dapat melakukan juga. Jadi memang kita serahkan aja dengan mereka, nanti gini-gini Bu acaranya, oke. Kita laksanakan gini, ini saya kami ambil, bahkan mereka kami ngambil Bu pada momen hari ini, bulan ini gitu. Kita ambil yang universitas karena kami ada kegiatan ini. Jadi hal yang seperti itu akhirnya oh ya oke. Ini jadi rame jadi kegiatan ketika memang kita melaksanakan kegiatan rutin universitas, kegiatannya dirame gitu. Jadi dalam artian memang akan dilihat dari ibu-ibu yang lain. Oh iya, nanti ada kepengen untuk kita kembali bersatu lagi, maju. Okay. Jadi akhirnya seperti itu, maju. Kepengen untuk oh iya, pertemuan ini di bulan ini nih di fakultas ini. Ah biasanya teknik ini apalagi dia. Okay. Nah,
0: jadi penasaran juga
3: jadi
0: ya.
3: Jadi akhirnya kita memang pengen berorganisasi ini. Makanya itu dari keterpaksaan kata Mbak Mia. Keterpaksaan akhirnya memang kebiasaan tadi. Kebiasaan. Jadi memang harus seperti itu. Harus kayaknya seperti itu. Memang ketika kita tidak terjun secara langsung selaku pelaku, mungkin kita tidak akan paham itu. Tapi ketika memang kita sebagai pelaku dalam hal bidang apapun itu, ketika memang kita benar-benar sudah menjawab. Kalau saya dulu karena kebetulan saya pernah di perencanaan, Mbak. Mbak di perencanaan saya kebetulan di Dinas Peternakan, Mbak Mia ya. Jadi saya bukan orang Unip sebenarnya, saya hanya sebagai pendamping suami di Fakultas Pertanian, kebetulan Pak Dekan ya. Jadi saya secara tidak langsung menjadi Ketua Dharma Wanita Fakultas Pertanian. Jadi saya juga bekerja. Jadi waktu saya di perencanaan itu, saya lihat dalam bekerja itu apa yang perempuan ini harus bagaimana. Ternyata itu ada satu kuncinya adalah keikhlasan. Roh daripada pekerjaan kita itu harus kita dalami. Jadi memang kita harus memaksa. Kalau perencanaan itu kerjanya bisa lembur, mungkin Mbak Maya udah mengalami sendiri. Lembur dari pagi, bahkan saya sempat
4: ada enggak terus ya.
0: Dari pagi sampai malam. Pagi ya Bu ya.
3: Tidur 2 malam. Tetapi itu kita jalani dengan senang,
0: ikhlas.
3: Jadi dalam artian ketika kita memang sudah masuk, sudah terjerumus kata orang di dalam suatu kegiatan, mungkin akhirnya kita pengen kembali lagi ikut melaksanakan kegiatan. Bahkan mungkin kita akan memberi masukan. Tetapi kita harus memang memaksakan diri Mbak Maya dalam suatu kegiatan itu, supaya memang memaksakan diri ini dalam hati yang positif ya. Hati yang positif, bukan yang negatif. Terpaksa akhirnya enggak ikhlas. Terpaksa tapi harus ikhlas. Karena nanti ketika memang kita jadi pelaku pembangunan itu akan itu dengan tersendiri gitu Mbak Maya.
0: Oke, baik. Baik Ibu Eni dan juga Bu Maya, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Pendengar, jangan kemana-mana, untuk kami tunggu partisipasi Anda juga untuk bertanya melalui line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-779, atau juga bisa melalui komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dapat informasi Bu Eni ini juga buat buku tentang DWP ya Bu ya? Nanti bisa cerita. Ya, dengar tetap bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini.

0: di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada. Peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
11: Bengkulu pagi ini
12: bersama kami
11: Pro 1 RRI Bengkulu,
12: kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita kembali dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik peran Dharma Wanita dalam pembangunan daerah bersama Ibu Insinyur Marzula Smi STM Link IPMEIA selaku Ketua Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia Provinsi Bengkulu dan Ibu Eni Handayani SPTM Link selaku Ketua DWP Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Saya ke Ibu Eni. Ibu Eni, tadi infonya Ibu adalah penulis buku dari DWP sendiri. Bisa ceritain, Ibu?
13: Inilah tadi yang kata saya bilang tadi, harus ada keterpaksaan. Jadi okay, memang ya ide Ibu Rektor juga banyak sih. Kita juga akhirnya harus mengikuti gerak beliau ya. Rektor muda banyak inspiratif loh, Ibu Gusti ya. Aktivitasnya padat Ibu Gusti, tetapi beliau memang gimana ya, kalau menurut saya memang kita suatu itu harus dipaksakan. Ini jadi memang tulisan pertama saya sebenarnya, ini buku antologi Mbak Maya. Buku antologi pengalaman pribadi ya. Jadi memang sebenarnya ini saya di kegiatan Universitas Bengkulu, jadi luncuran launching buku ini bulan Juni kemarin.
1: Oh, baru ya Bu ya?
13: Baru okay. Bulan Juni baru kemarin.
1: Baru 2 bulan.
13: Jadi judulnya itu Merajut Asa di Bumi Merah Putih.
1: Okay.
13: Merajut Asa di Bumi Merah Putih, karena memang kan kebetulan banyak pendatang kita ini, dosen-dosen yang ada di sana, dosen-dosen adat juga ada juga istri-istrinya ini merupakan pendatang pendamping suami.
1: Yeah.
13: Dan kebetulan juga pendamping suami yang terkadang memang, jadi pengalaman pribadi, kalau saya sih pengalaman pribadi saya langsung, kalau yang lain-lain itu kebanyakan merupakan pengalaman ketika pendampingan suami di luar negeri ketika sekolah.
1: Okay.
13: Pendampingan suami di luar negeri itu kan membutuhkan effort yang besar ya. Dalam artian ketika memang kalau di dalam negeri sih nggak jadi masalah bahasa itu. Tetap

0: Ketika di luar negeri harus ke Cina, harus ke Korea, harus ke Jepang, ke Amerika, ini membutuhkan effort yang besar. Mm-hmm. Jadi juga si istri juga harus bisa berbahasa di mana suaminya itu pendidikan. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman ini diceritakan di dalam buku itu, banyak pengalaman pertama kali menjadi dosen. Jadi kebetulan di Fakultas Pertanian itu paling banyak sebagai penulisnya dari di Fakultas Pertanian. Alhamdulillah ada 7 orang kalau ya, termasuk saya. Dan saya juga merupakan tantangan karena saya pikir ya saatnya inilah saya memang karena kebetulan saya ini biasanya dulu sering dipaksa bekerja ketika memang di suatu sekarang. Kalau sekarang kan saya ini kebetulan agak santai bidangnya, jadi saya nggak ada aktivitas gitu kan. Akhirnya saya berpikir apa yang harus saya lakukan ketika memang ada tawaran untuk menulis buku di bulan Februari, kalau tidak salah prosesnya itu di Februari, ditargetkan April selesai. April selesai. Jadi ini
1: sat-sat ya.
0: Karena mau mengejar waktu itu launchingnya di apa? Wisuda, acara wisuda bulan April waktu itu tuh. Yeah. Tapi ternyata enggak kejar, akhirnya launchingnya juga di bulan Juni, tetapi ada lagi aktivitas gitu. Nanti saya cerita lagi, memang padat banget aktivitas Dharma Wanita ini. Jadi launching itu disambi-sambi dipaksa itu tadi Mbak. Jadi akhirnya selesai. Memang kebetulan itu tadi peran daripada pengurus itu sangat penting. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya ketika memang launching itu ada narasumber bilang, saya sebenarnya yang menjadi narasumber bilang pengen ada buku diterbitkan oleh Dharma Wanita Unif, tetapi tidak tercapai kayaknya. Dan alhamdulillah tercapai di tahunnya Pak Rektor sekarang ini, Bu Gusti ya. Jadi memang ternyata di dalam kita di bidang satu di Universitas Bengkulu itu ada seorang penulis. Jadi memang itulah tadi pentingnya ada orang-orang yang memang kompeten di dalam di bidangnya masing-masing, ini akan jadi. Makanya kebetulan akhirnya ya kita termotivasi di dalam dibuatkan grup untuk ini, memotivasi kita untuk menulis di buru-buru, kayak mau bikin laporan penelitian aja yang dosen-dosen itu di dalam grup itu, lucu juga jadinya kan. Jadi mau laporan penelitian kita di buru-buru, waktunya ini malam ini jam 2-3 itu 5-5 harus sudah masuk ya ke dalam untuk diedit. Jadi memang diburu-buru. Dan kebetulan saya ya waktu itu punya banyak waktu, saya udah selesai cepat. Waktu itu pertama saya masukkan ke tim editor, sudah disusun, alhamdulillah selesai. Dan ini makanya saya pentingnya organisasi itu. Jadi memang ada kita bisa menyalurkan bakat-bakat kita yang lain. Mungkin sebenarnya saya tidak bisa menulis, tetapi karena memang dipaksa tadi untuk menulis, akhirnya kita bisa menulis. Sebenarnya kita selaku ini agak malu mungkin antologi pribadi kita, tetapi dengan adanya lingkungan organisasi yang mendukung
1: iya.
0: Akhirnya terbitlah buku itu. Jadi merupakan buku pertama Dharma Wanita Universitas Bengkulu, dan salah satu penulisnya adalah saya, dan di tempat saya ada 7 orang penulis dari ibu-ibu pengurus Dharma Wanita yang tergabung di Universitas Bengkulu, bukan di pertanian ya, tetapi kebetulan anggota Fakultas Pertanian itu paling banyak 7 orang. Jadi saya senang juga lah selaku ketua ini, berarti memang anggota saya memang
1: aktif
0: gitu. Berarti dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di fakultas maupun di universitas. Padahal pada waktu itu saya juga lagi sibuk tuh Mbak Maya. Jadi saya boleh cerita sedikit ya, ini karena terkait kegiatan Dharma Wanita juga. Jadi waktu itu kita di tengah sibuknya penyusunan buku, Ibu Rektor ini ada ide lagi.
1: Banyak
0: dia
1: ya.
0: Dia mau main doll. Mungkin dilihat ya di media centernya universitas itu. Jadi ibu-ibu Dharma Wanita ini akhirnya 13 orang yang
2: belajar doll
1: sampai dari nol ya Bu ya, berarti ya.
0: Iya, dari nol, dari ketukan pertama, ketukan dua, sampai ketukan kalau nggak salah ketukan ke-13 dari itu yang akhirnya saya harus saya catat. Mungkin ada buku catatan saya terkait dengan perokokan doll. Karena ibu-ibu ini dengan aktivitasnya yang banyak harus juga mikirin ketukan doll. Kadang-kadang lucu juga sih. Jadi latihan dari itu, dan bertepatan juga pada waktu itu hampir waktu tabon. Nah, jadi kami hampir bersinggungan juga nih pada waktu latihan itu dengan pihak kepolisian yang mau latihan untuk tampil di Tabor. Jadi akhirnya itu, tapi alhamdulillah itulah saya bilang, suatu organisasi itu kita yang tadinya tidak bisa akhirnya bisa. Saya ini sebenarnya enggak passion saya di seni ini, tetapi karena ya udahlah. Ini saya tanya siapa dari fakultas ini, semuanya rata-rata ibu-ibu ketua dama wanita lingkung fakultas yang ikut kan. Masa saya
1: nggak ikut juga,
0: lucu ya rasanya saya nggak ikut. Akhirnya saya beranikan tampil. Jadi di tengah kesibukan menyusun buku, harus latihan dol. Latihan dol itu bisa memakan waktu, waktu itu 1.5 bulan. Jadi memang aktivitas di Dharma Wanita itu adalah bagaimana kita sebenarnya kecil ya, main dol ini adalah satu keahlian juga. Terus untuk berani tampil di 800 orang mahasiswa yang diwisuda itu bukan hal yang mudah. Betul. Kalau menurut, jadi ibu-ibu itu berani tampil gitu. Mereka umurnya ada yang udah di atas saya, berani tampil itu tapi dengan santai. Jadi memang dikemas dalam hal yang memang menyenangkan. Betul. Jadi memang akhirnya teman-teman yang tidak bermain akhirnya, kenapa saya nggak ikut? Wah, gitu. Nah akhirnya seperti itu. Kenapa saya nggak ikut? Padahal ini kan kemarin sebenarnya gebrakan dari Ibu Rektor ini untuk satu kali dulu kita mau melihat bagaimana respon dari ibu-ibu yang lain. Ternyata responnya sangat positif. Sangat positif. Jadi memang dari menulis buku juga sudah sebenarnya dari 25 orang sudah ada tambahan waktu itu lebih dari 30. Tetapi karena memang kita dibatasi penulisannya 25 orang, akhirnya itu kita penulisnya hanya 25. Jadi memang inilah yang namanya getok ular tadi. Okay. Jadi memang ada suatu aktivitas yang akhirnya memang memacu kita wanita-wanita itu tetap berkarya. Mungkin hal yang kecil yang kata Mbak Mia, tetapi ini memang menjadi karya besar. Ketika launching itu ada rasa haru bagi kita sendiri untuk, wih, saya udah menolakkan buku ya, saya udah sebagai penulis ya, saya sudah setara dengan penulis yang sudah menulis buku sampai 27 gitu. Tapi ini, tapi ada keinginan lagi kalau memang saya diajak menulis, oke,
1: gas lagi ya.
0: Ayo gas gitu. Seperti itu aja. Ternyata begitu Mbak.
1: Manfaat positifnya sangat banyak sekali, Bu ya. Pokoknya udah ngalah-ngalahin menteri kayaknya sibuknya.
0: Iya, sibuknya ngalahin menteri Ibu Dharma Wanita ini kalau dipikir. Bahkan bapak-bapak juga kadang Mbak Maya, kalau udah kegiatan ibu-ibu udah ngalah. Jadi harus kalau itu ruang dekanat itu kalau ibu-ibu sudah pesen itu harus dialihkan rapatnya.
1: Minggir gitu ya.
0: Itu istilah sekarang power mak-mak ya.
1: The power of mama. Oke.
0: Mama. Jadi memang seperti itu.
1: Baik, saya ke Bu Maya. Bu Maya, ini kan ini ada pertanyaan juga dari sebentar saya lihat. Oke, dari akun WhatsApp kita. Dari Bu Siska, katanya untuk kedua narasumber boleh. Fenomena sekarang ini kan banyak perempuan mengejar karir dan organisasi tapi melupakan kodratnya di rumah. Sudah kita bahas tadi ya sebenarnya ya. Nah, bagaimana sebenarnya batasan ideal agar perempuan tetap sukses di luar tapi tidak mengabaikan keluarga? Silakan Bu Maya.
3: Jadi kembalikan ke harfiahnya ya, kodratnya. Kodratnya perempuan itu kan ada batasan-batasan. Tadi saya sampaikan butuh ketika berumah tangga butuh sebuah kesepakatan terkait dengan karir, kan ini. Misalkan sebelum menikah sudah berkarir, setelah menikah apakah tetap masih berkarir dengan dukungan suami, atau tidak jarang juga banyak yang suami betul-betul ingin istrinya betul-betul menjadi seorang ibu rumah tangga. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan oleh para suami, perempuan itu butuh ruang. Perempuan itu butuh ruang gerak. Ruang gerak bukan ruang untuk berjalan dan yang lain-lain, tapi butuh ruang gerak untuk mengaktualisasi. Jadi berkumpul dengan teman-teman yang lain itu adalah satu ruang menurut saya. Ketika dia hanya di rumah saja, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami, tanpa kemudian melakukan aktivitas lain yang melibatkan orang lain, tidak berinteraksi dengan orang lain, maka secara tidak langsung, kalau saya bilang itu melakukan pembunuhan karakter terhadap seorang istri ya. Jadi kembalikan esensinya. Kenapa kemudian DWP terbentuk? Ini kan untuk mengaktualisasi para istri-istri ASN untuk diberikan wadah dan ruang untuk melakukan pengembangan diri, untuk mengaktualisasi diri. Seperti tadi yang sampaikan Bu Eni ya. Oh ternyata pimpinan itu memang harus pandai membaca potensi. Mungkin Bu Eni tidak menyadari bahwa Bu Rektor sedang membaca, Bu Eni ini pandai nih, potensinya betul. Bagus nih, tapi dia harus dipush.
1: Yeah.
3: Nah seperti itu. Kembali lagi, kalau ketika menjadi seorang wanita karir, itu adalah sebuah keputusan, tetapi tidak bisa mengabaikan kodrat sebagai wanita. Contoh kecil saya secara pribadi, ketika harus melakukan perjalanan keluar kota 3 hari misalkan, maka saya harus memastikan selama 3 hari anak berangkat dengan siapa, anak dijemput oleh siapa, berangkat les siapa yang antar, berangkat les pulang les siapa yang antar,
1: makannya
3: makan
1: gimana,
3: makan dari pagi, bahkan kita sudah mengatur menu, Mbak. Pagi hari pertama, pagi hari kedua, pagi hari ketiga. Yeah. Nanti siang makannya apa, nanti malam makannya apa.
1: Yeah.
3: Jadi memastikan betul-betul ketika tidak ada sosok seorang ibu, maka hal itu bukan menjadi sebuah kendala.
1: Mm-hmm.
3: Gitu. Apalagi sekarang canggih banget ya.
1: Yeah.
3: Misalkan, apalagi anak-anak sekarang juga lebih banyak yang tidak suka masakan ibu, terutama Gen Z. Yeah, jadi kita harus betul-betul pandai berkompromi. Misalkan seperti anak-anak saya sudah usia-usia remaja ya, mereka biasanya request. Kalau misalkan weekend itu kita biasa kumpul weekend, mereka selalu request yang harus dimasak dan request yang harus dibeli.
1: Okay.
3: Jadi misalkan pagi makannya ini, nanti siang kita jajan ini ya mami. Kalau kita tidak ada pada posisi itu, maka saya selalu tanya sebelum waktunya. Jadi kan kita punya kebiasaan nih.
1: Betul.
3: Anak-anak makan siang jam berapa sih? Jam 2 siang. Maka jam 12 mungkin sudah harus tanya, Mbak pengen apa? Ayu pengen apa? Yeah. Nanti jam 12 mami beli, jam 1 sudah dipastikan makanan tersedia.
1: Sudah siap.
3: Okay. Sehingga tidak ada yang, lah kok belum, gak ada makanannya atau apa? Nah, seperti itu. Jadi ada pengaturan-pengaturan. Makanya kenapa kita butuh ruang untuk bisa berkomunikasi. Kalau tidak ada ruang untuk bisa melihat, mencontoh, menduplikasi, sehingga tadi saya bilang karakternya mati. Dia sampai mungkin banyak para istri-istri yang akhirnya tidak mengenali dirinya sendiri. Okay. Kok sekarang kok kayak gini sih? Kok akhirnya makan hati? Kenapa? Karena para suami tidak peka, tidak memberi ruang kepada istri untuk mengaktualisasi. Jadi kalau diajak liburan itu bukan self healing ya. Jadi self healing itu banyak. Kalau saya tuh self healingnya justru misalkan merapikan rumah.
1: Okay.
3: Atau berkebun di sekitar pekarangan. Itu self healing mungkin menurut saya. Atau kasih waktu me time.
1: Okay.
3: Terserah hari ini mami mau kemana.
1: Bebas ini gitu
3: ATM-nya.
1: Ya. Okay.
3: Mau ke mall, mau ke salon, atau mau ngopi-ngopi cantik sama temen, itu boleh. Nah itu saya bilang butuh komunikasi yang baik. Jadi DWP itu kan adalah menjaga bagaimana para ASN dan istri-istri ASN ini mampu membentuk rumah tangga yang baik, meningkatkan kapasitasnya para istri-istri ini tadi, sehingga diberi ruang, sehingga bagaimana supaya kapasitasnya meningkat, tadi dibentuklah kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan-kegiatan ini memberi pengetahuan lebih, tidak hanya sekedar urusan rumah tangga, tapi hal-hal lain. Sehingga harapannya para istri-istri ini ketika pulang ke rumah bisa bermanuver dengan menu, bermanuver dengan rencana liburan, bermanuver dengan rencana pengaturan pendidikan anak.
1: Betul.
3: Itu loh.
1: Yeah.
3: Ini yang tadi saya bilang, apa yang mereka dapatkan di DWP ini kemudian dibawa pulang ke rumah, dikompromikan dengan suami, dimusyawarahkan dengan anak-anak,
1: betul.
3: Menjadi sebuah keputusan. Jadi udah nggak zaman yang besok kamu kuliahnya masuk ke dokteran,
1: yeah,
3: ya.
1: Yeah.
3: Pokoknya papi nggak mau tahu kamu ke dokteran. That is not, nggak realistis gak di zaman
1: betul,
3: ini.
1: Betul.
3: Kenapa? Kecerdasan itu ada 7 ya. Jadi bisa jadi anak tidak cerdas secara akademik, tapi dia sangat cerdas secara sosial. Maka kenapa dia harus dipaksakan pinter? Kenapa dia harus dipaksakan juara 1? Sementara dia apatis terhadap dunia sosialnya. Kenapa enggak sosialnya yang kita kembangkan? Makanya tadi saya bilang, ketika berada pada satu wadah yang dimana kita bisa mengeksplor seluruh, kalau saya mau DWP itu all out ya, kita bisa ngomong apa aja. Soal pendidikan, rumah tangga, pertanian, masak-masak, UMKM, usaha, itu semua bisa, tak terbatas. Sehingga ini bisa menjadikan sebuah rumah baru atau rumah kedua para istri-istri ASN ini untuk tadi mengeksplor mengaktualisasi diri, karena kalau tidak ada halnya, kadang para suami ini ya nggak boleh juga ya Pak. Jadi harus ada alasan
1: gitu. Okay,
3: kenapa harus keluar. Kalau tidak begitu mungkin para istri-istri ini juga, kamu sendirian, enggak lah, sungkan, enggak ada temennya. Mm-hmm. Tetapi ketika dipaksa, kan mereka dipaksa.
1: Kalau DWP sama kayak dipaksa, Ibu Eni, iya,
3: dipaksa ya, ketemu orang, dipaksa untuk berorganisasi, dipaksa untuk berbicara di depan umum. Mm-hmm. Kenapa harapannya ketika misalkan suami-suami ini kan berkarir ya, mm-hmm, ketika dia berada pada top level, yes, di level karirnya, istri ini kan mendampingi
1: betul gitu, betul.
3: Seperti beliau, Bu Eni sekarang secara tidak langsung menjadi ketua DWP-nya Fakultas Pertanian. Mm-hmm. Kenapa? Karena suaminya pejabat
1: betul.
3: Maka beliau harus menyiapkan
1: mengimbangi juga,
3: mengimbangi yeah, dirinya, mengimbangi kompetensinya, mm-hmm, mengimbangi pengetahuannya, mengimbangi pembawaannya sebagai seorang istri pejabat. Mm-hmm. Nah itu kan tidak didapatkan secara serta merta, tapi dibentuk. Mm-hmm. Dibentuk oleh organisasi-organisasi tadi. Dia ikut DWPK, dia ikut organisasi apakah, sehingga membangun kepercayaan diri. Oh iya, saya juga harus berdiri tegap, saya juga harus berbicara yang baik, saya juga harus punya kemampuan akademik yang baik, supaya saya bisa ngomong, mm-hmm, supaya saya bisa mengadvise, mm-hmm, supaya saya bisa mengevaluasi ketika saya mendampingi suami untuk berkarir gitu, Mbak Eni.
1: Jadi jangan jumping nanti ya, Bu ya.
3: Iya. Gitu okay. Makanya para suami-suami itu ya, kalau ibu-ibunya berangkat DWP dibolehin.
1: Dibolehin. Oke, okay, ini ada pertanyaan lagi Bu dari channel YouTube. Mau tanya ini, kalau organisasi politik dan organisasi lain kan biasanya ada jenjang karir. Nah, kalau DWP gimana ini, Bu? Bu Eni silakan.
0: Oh ya. Jadi gini, kalau DWP ini kan sebenarnya seperti yang disampaikan tadi, bahwa itu ada pendampingan daripada suami, karena kebetulan suami kita merupakan ASN, otomatis kita merupakan sebenarnya anggota DWP di tempat organisasi suami kita bekerja. Mm-hmm. Nah, terkait dengan adanya apa jenjang karir. Itu akan include atau akan melekat, saling berlekat ya, akan saling berdampingan dengan karir si suami. Makanya itu peran si istri ini bagaimana mendampingi suami di tingkat jenjang jabatan tadi, karir jabatan tadi, misalnya di Unip ada Pak Rektor, ada Dekan dan sebagainya, itu akan melekat. Si ibu ini akan menjadi ketua di situ, dan nanti wakil-wakilnya akan menjadi wakil ketua juga. Nanti kalau mungkin sekretarisnya akan dipilih sesuai dengan
3: latar belakang
0: atau memang kedekatan supaya organisasi ini bisa berjalan. Dalam artian sekretarisnya harus bisa orang yang memang kita kenal, yang bisa kita distribusikan pekerjaan. Itu juga itu akan ini. Jadi memang ada ilmunya juga di dalam memimpin suatu organisasi, enggak ujuk-ujuk kita bisa. Ini memang harus dilatih.
1: Belajar ya, Bu.
0: Jadi memang istri-istri pegawai ini juga harus melatih dirinya dalam hal membiasakan untuk, oh, kalau saya ini terbiasa dari dulu ketika memang suatu ada acara saya paling pengamat lingkungan sosialnya. Jadi saya lihat, oh gini ya saya cara MC. Jadi ketika memang suatu ketika saya disuruh membawa acara, saya akan melakukan itu. Ketika suatu memimpin rapat, oh gini ya cara memimpin rapat. Memang jadi memang itu harus dilihat, harus dilatih dari hal-hal yang kecil supaya kita terbiasa. Jadi memang memimpin suatu organisasi, apalagi organisasi di Fakultas Pertanian dengan akademisi yang sangat ada Bu ibu-ibu profesor yang yang mungkin kalau saya tidak mempantaskan diri saya untuk melakukan kegiatan memimpin itu butuh effort yang sangat besar, Mbak. Tetapi memang ini tadi karena saya juga kebetulan di selaku ASN terbiasa juga memimpin rapat dan sebagainya. Jadi memang itu kebiasaan. Jadi memang habit seperti itu memang harus dibiasakan. Pertama memang harus dipaksa. Mm-hmm. Kita nih kegiatan ini karena memang oh ternyata harus seperti ini menjadi ketua, harus bisa memanage, enggak bisa kita bekerja sendiri, harus ada penderegasian suatu pekerjaan. Itu sebenarnya ilmu itu kita dapat secara tidak langsung. Yeah. Tidak bisa kita misalnya harus mengikuti pelatihan apa, tetapi itu ilmu itu akan kita ini misalnya memanage teman-teman ini untuk melakukan suatu kegiatan, tentu ada harus distribusi yang jelas. Jadi memang distribusi tugas itu harus jelas, selaku pimpinan kita juga harus jelas mendelegasikan apa yang harus dilakukan. Itu tuh memang harus kita seperti itu. Jadi tidak mungkin kan kita harus bekerja dengan orang yang memang di luar kapasitas kita untuk melakukan distribusi pekerjaan, tetapi memang harus dilakukan gitu. Tetapi ini makanya harus ada bagaimana kita memanage mereka, memanage ibu-ibu ini dapat bekerja sama. Jadi memang ini peran daripada si istri adalah terkait dengan karir suami ini. Jadi memang kita selaku istri-istri pegawai itu harus selaku perempuan juga lah ya, dalam hari ini karena ini pembangunan perempuan, kita harus bisa meningkatkan kapasitas diri kita sendiri dalam lingkungan apapun. Okay. Walaupun dalam lingkungan kecil kita, walaupun bukan seperti saya misalnya sekarang ketua tapi sebagai anggota, tetapi dia harus bisa memimpin keluarganya, dalam artian ya pendampingan keluarga ini juga penting, dalam artian bagaimana bisa mengelola manajemen di keluarganya sendiri. Saya menyambung dari Mbak Maya tadi, bagaimana kita berkomunikasi dengan suami dalam hal memanage si anak. Itu sebenarnya dibutuhkan ilmu juga.
1: Betul. Sih.
0: Nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung bisa. Iya. Seperti saya kadang bingung juga, bapaknya sibuk, saya sibuk, anaknya pulang sekolah, tahu-tahu jadwalnya harus pulang cepat. Ini kan kita harus berpikir praktis dan taktis itu. Kalau saya pikir itu harus cepat ini berpikir. Ah nanti makanya sudah harus dikondisikan dari pagi. Kalau biasanya kalau memang seperti itu sudah schedule-nya berubah, sudah atur, itu ya. Semuanya sudah diatur. Makanya perlu ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Saya rasa itu aja, Mbak.
1: Iya, baik. Saya ke Ibu Maya. Bu Maya, ini kan mungkin ada saran juga ini khususnya untuk DWP-DWP yang di setiap instansi atau lembaga yang apa ya kegiatannya monoton, mungkin datang arisan, kocok-kocok arisan, makan-makan sudah pulang gitu kan. Nah mungkin ada nggak ide-ide kreatif mungkin yang bisa ditimbulkan, bisa dinaikkan sehingga DWP-DWP yang ada di Provinsi Bengkulu ini khususnya ini bisa naik dan kreatif seperti yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
3: Iya, jadi memang DWP itu tergantung dengan pimpinannya sebetulnya. Okay. Jadi ketika pimpinan ini dikelilingi oleh teman-teman atau anggota-anggota, teamworknya ini yang memiliki kapabilitas yang baik, pasti mereka melahirkan program kerja yang baik. Nah supaya nggak monoton, jangan internal saja. Okay. Jadi kesannya kalau kayak mbaknya nih sesama rekanan RRI, ketika bidang A yang jadi narasumber untuk event hari ini, kemudian minggu depan bidang B, tetapi sesama kalian, euforianya kan kurang
1: betul,
3: semangatnya
1: betul,
3: jadi
1: betul.
3: Kurang. Makanya kenapa biasanya DWP ini akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi wanita lainnya. Kan organisasi wanita ini banyak banget ya. Jadi mereka akan mengundang narasumber seperti tadi yang Bu Eni sampaikan. Mungkin mengundang misalkan evening mau sesi makanan rumahan ala Ubi. Nanti mungkin bisa mengundang organisasi UMKM misalkan. Nanti mereka yang jadi narasumber, atau mungkin khusus hari lingkungan hidup mengundang organisasi lingkungan khusus wanita, sehingga ada interaksi lain yang membuat menjadi bersemangat.
1: Okay.
3: Evening ini dapat apa namanya ilmu baru, keluarga baru, teman-teman baru, itu sebetulnya sama aja Mbak, di rumah niatnya keluar ke DWP itu supaya ketemu orang lebih banyak.
1: Yeah.
3: Di DWP sendiri keluar untuk bisa bertemu komunitas yang lebih banyak. Sehingga tadi melahirkan sesuatu yang baik itu jadi tanpa disadari itu jadi berkembang.
1: Ya.
3: Bayangkan kalau seandainya ibu ketua DWP itu dalam 12 bulan punya 12 program kerja yang bersinergi dengan 12 organisasi lain. Kebayang gak itunya?
1: Luar biasa.
3: Semangatnya luar biasanya tadi. Sehingga menurut saya apa yang tadi Mbak Mia sampaikan agar tidak monoton tadi. Nah kembali gimana sih supaya ibu-ibu itu nggak cuma sekedar datang arisan. Tadi saya bilang karena tidak difasilitasi. Jadi pada saat arisan itu harusnya ada yang kita undang misalkan. Okay. Oh nanti kita mau datengin nih narasumber dari ini untuk ngobroli soal A. Jadi ibu-ibu tuh nggak sekedar datang kocok-kocok pulang
1: bener.
3: Akhirnya tuh gibah nanti.
1: Benar.
3: Tetapi bagaimana wadah yang memang sudah disiapkan ini dapat betul-betul dimaksimalkan untuk meningkatkan kapasitas anggota.
1: Oke.
3: Jadi selalu ada yang diisi gitu kan.
0: Ada hal baru.
3: Ada hal baru yang dibawa pulang.
1: Bermanfaat yang pastinya.
3: Tidak hanya bermanfaat, tapi bisa menjadi dasar untuk pengabdian kepada keluarga maupun kepada masyarakat di sekitarnya.
1: Oke, luar biasa sekali. Baik Ibu Eni dan juga Bu Maya, terima kasih untuk obrolan kita pagi ini. Semoga saja apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan
0: amin.
1: Di lingkungan juga ya, menginspirasi, berdampak positif.
0: Menginspirasi ya.
1: Oke, baik. Ya, pendengar terasa kita sudah hampir di penghujung acara kita untuk kesempatan pagi ini. Sekali lagi terima kasih untuk hal-hal yang sangat mencerahkan, mencurahkan, bermanfaat untuk obrolan kita, khususnya untuk para perempuan-perempuan dan istri-istri ya. Untuk jangan hanya diam, tapi bisa juga ikut bergabung, berorganisasi, dan tentunya pembangunan daerah yang berkelanjutan di Bengkulu itu tidak akan terwujud secara maksimal tanpa keterlibatan aktif para perempuan, baik sebagai penggerak di dalam rumah tangga, profesional di tempat kerja, maupun motor perubahan melalui organisasi. Dan perempuan adalah fondasi peradaban yang tangguh. Sekali lagi terima kasih untuk kedua orang narasumber kami, Ibu Eni dan juga Ibu Maya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Oke.
1: Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: A few minutes later.
6: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Kali ini kita harus bicara.

0: Pendengar, selamat pagi untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini. Kita masuk dalam program Halo RRI dan tentunya selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami. Dan kembali dalam program Halo RRI, ruang dialog dan tentunya aspirasi bagi masyarakat. Melalui program ini Anda dapat menyampaikan berbagai keluhan, saran maupun masukan seputar layanan publik dan juga fasilitas umum di lingkungan sekitar Anda. Dan apakah Anda menemukan ada jalan yang rusak, kemudian lampu penerangan yang tidak berfungsi, persoalan sampah, pelayanan administrasi yang perlu ditingkatkan, ataupun berbagai persoalan layanan publik lainnya. Sampaikan kepada kami, baik itu melalui telepon kami di 0736-7321-995, pesan singkat WhatsApp, ataupun juga voice note di 0811-7307-079. Dan pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung melalui komentar di kanal TikTok RRI Bengkulu. Ya, Anda bisa berinteraksi bersama kami juga, menyampaikan keluhan seputar layanan publik dan juga fasilitas umum, masukkan keluhan, saran terkait dengan layanan publik. Sekali lagi, Anda bisa bergabung dalam Halo RRI. Dan pendengar, Halo RRI hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan instansi terkait, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Sekali lagi, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon, WhatsApp, ataupun juga media sosial resmi RRI Bengkulu, sertakan nama, alamat, ataupun lokasi kejadian, serta informasi yang jelas agar laporan yang disampaikan dapat diproses dengan baik. Dan pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk Anda juga warga TikTok yang pagi ini tengah menyimak kami di Halo RRI. Kami tunggu partisipasi Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar layanan publik ya. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan, masukan, dan saran terkait dengan layanan publik dan juga fasilitas umum, silakan sampaikan melalui Halo RRI di 0811-7307-079, baik itu voice note ataupun juga pesan singkat, kemudian juga bisa melalui telepon di 0736-7321-995, dan juga bisa komentar melalui kanal TikTok RRI Bengkulu.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-7321-995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Ya, berdengar kembali dalam Halo RRI. Silakan partisipasi Anda, kami tunggu di line telepon 0736732195, WhatsApp 0811730779. Ya, masih pendengar, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi sekali lagi ya melalui kanal-kanal yang sudah kami sampaikan tadi, atau juga bisa melalui komentar melalui akun TikTok RRI Bengkulu. Kemudian pendengar, mari bersama-sama kita bangun pelayanan publik yang semakin baik melalui kepedulian dan partisipasi kita semua. Bersama saya Mia yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tampaknya sudah ada pendengar dan juga pemirsa kita di kanal TikTok ya. Ada Sudirman Sudir. Jalan Teluk Sepang, musim kemarau kayak jalan di tambang, musim hujan kayak empang. Cakep. Oh enggak ya. Ini ya keluhan warga Teluk Sepang ini yang sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan jalan di Teluk Sepang. Katanya musim kemarau kayak jalan di tambang, musim hujan kayak empang. Ini luar biasa sekali ya. Kemudian ada Ralflesia, kalau Sabtu dan Minggu kantor pajak buka, mungkin banyak wajib pajak kendaraan yang datang. Oke, ini kayaknya kalau di kilometer 7 ada ya buka ya Sabtu Minggu ya. Kalau nggak salah ya menurut saya. Ini menurut saya persan sih buka kalau yang di kilometer 7 ataupun di Balai Buntar ya. Ini mungkin coba bisa dilihat-lihat juga nih kalau misalnya Anda melakukan jalan-jalan ataupun juga olahraga di kawasan Balai Buntar, kayaknya Sabtu Minggu buka sih sepengetahuan saya ya. Ya, dari Raflesia tadi ya, kalau Sabtu dan Minggu kantor pajak buka, mungkin banyak wajib pajak kendaraan yang datang. Kemudian ada Pro Queen, kenapa di Dukcapil lama sekali kalau mau ngurus pindah KK? Oke. Terima kasih Pro Queen, nanti kita coba sampaikan kepada pihak yang berkompeten ya. Kenapa di Dukcapil lama sekali kalau mau ngurus pindah KK? Ini di Dukcapilnya kantor Dukcapil langsung atau ada yang satu pintu ya? Di DPMPTSP ya gitu ya namanya. Dinas apa? Satu pintu deh pokoknya gitu ya. Oke, satu pintu yang ada di Jalan Basuki Rahmat ya, dekat TVRI. Rumah Dinas Wali Kota. Dulu Rumah Dinas Wali Kota. Nah, coba bisa juga di situ ya. Oke, tapi nanti kita akan coba konfirmasi juga ini ya, bagaimana pengurusan, sistem pengurusannya juga akan seperti apa. Terima kasih Pro Queen yang sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan kepengurusan pindah KK ini kok lama begitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga di Halo RRI. Untuk pemirsa juga yang sudah memberikan komentarnya, tadi ada Sudirman Sudir, Jalan Teluk Sepang, musim kemarau kayak jalan di tambang, musim hujan kayak empang. Terima kasih Bung Sudirman yang sudah menyampaikan keluhannya ya. Kemudian tadi ada Raflesia juga, kalau Sabtu dan Minggu kantor pajak buka, mungkin banyak wajib pajak kendaraan yang datang. Ada juga Pro Queen tadi, kenapa di Dukcapil lama sekali kalau mau ngurus pindah KK. Oke, terima kasih untuk pemirsa kita yang ada di live TikTok ya, yang sudah memberikan komentar. Ada Arif Mardiansa juga, Jalan Bengkulu masih ada yang jelek. Oke, mungkin bisa disebutin nih di mana aja nih yang menurut Bung Arif Mardiansah jeleknya yang seperti apa, di daerah-daerah mana nih, ataupun juga bisa menyampaikannya kepada kami. Silahkan ya, kami tunggu partisipasinya, kami tunggu komentarnya ataupun juga keluhan-keluhannya ya. Karena kalau kita lihat sudah ada beberapa titik juga ini yang dilakukan penambalan kemudian juga perbaikan ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Arif Mardiansah. Mungkin bisa ditambah juga di jalan-jalan mana saja yang mungkin diperhatikan, yang perlu diperhatikan. Kalau kemarin saya sempat ikut juga melihat komentar-komentar di kanal TikTok ini ya, keluhan masyarakat. Katanya di daerah Jalan Sungai Rupat. Nah, itu juga ada yang masuk kemarin ya komentarnya, jalannya banyak yang berlubang. Kemudian ada beberapa titik lainnya juga yang juga harus diperhatikan. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Oke, selanjutnya ada Rian Jezil, jalan di Pulau Bai Teluk Sepang tuh apa cerita? Oke, mungkin hampir sama dengan Bung Sudirman Sudir tadi ya, yang mengeluhkan tentang jalan di Pulau Bai Teluk Sepang apa cerita? Caikolah. Baik, silakan pendengar untuk Anda juga yang ingin bergabung, yang ingin menyampaikan keluhannya seputar layanan publik. Nah, ini juga tadi

0: Kalau jalan ini banyak juga nih ya keluhan seputar jalan yang mengalami kerusakan ya. Nah ini tadi ada Bung Arief Mardiansah juga tadi sudah mengeluhkan tentang jalan di Bengkulu masih ada yang jelek. Ya, kemudian ada Rian Jezil, jalan di Pulau Bai, Teluk Sepang, apa cerita gitu kan. Oke, terima kasih. Kemudian ada Game House, Jalan Bumi Ayu, rusak-rusak sama Sungai Rupat. Nah, tuh kan. Jalan ternyata banyak nih ya keluhan masyarakat kita yang mengeluhkan masih banyak jalan yang berlubang, kemudian juga lubangnya kecil ada juga yang gede gitu kan ya. Tapi kalau dilihat sudah ada mulai ada perbaikan-perbaikan. Masih ada pendengar yang ingin berpartisipasi, kami masih undang Anda, silakan menyampaikan keluhannya. Ini Bumi Ayu dari Bumi Ayu awal sampai Bumi Ayu ujung ini ya atau gimana nih? Kemudian ada Rian Jazil lagi. Soalnya viral terus jalan Teluk Sepang tuh. Oh gitu. FYP gitu ya kalau di TikTok ya. Jalan rusak gitu kan. Kemudian ada POV Bengkulu, Bu, halte bus terbengkalai itu enggak ada yang urus ya? Dah bertahun-tahun nggak ada yang peduli. Nah, busnya aja di mana ya sekarang ya? Oke, terima kasih POV Bengkulu sudah menyampaikan sarannya nih ya terkait dengan halte bus. Dulu sempat, saya belum sempat sih naik naik busnya, tapi haltenya sering lewat aja. Halte bus yang terbengkalai itu nggak ada yang urus ya, ada bertahun-tahun tapi nggak ada yang peduli. Ya, oke deh. Terima kasih Rian Jezel sudah bergabung juga ya. Ada POV Bengkulu juga sudah bergabung, sudah memberikan komentarnya. Pendengar sekali lagi sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik ya. Bagi Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhan, saran maupun masukan seputar layanan publik dan juga fasilitas umum di lingkungan sekitar Anda. Ini kayaknya kalau yang tadi jalan Teluk Sepang, ini mungkin warga Teluk Sepang nih yang mengeluhkan. Ataupun juga bagi Anda yang sering mancing mungkin lewat sana, ataupun juga kerja ke arah sana, ini ada kan kawasan-kawasan tersebut yang luar biasa tentunya ya. Baik, kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar, silakan sampaikan keluhannya. Apakah Anda juga menemukan jalan yang rusak? Tadi sudah ada beberapa pendengar kita yang sudah menyampaikannya terkait dengan jalan rusak di Teluk Sepang, di Bumi Ayu, di Sungai Rupat, kemudian jalan Bengkulu masih ada yang jelek. Wah, ini ya. Kemudian juga bagi Anda mungkin ada yang mengeluhkan seputar lampu penerangan yang tidak berfungsi mungkin, karena memang kalau di Kota Bengkulu juga masih banyak sih ya kawasan-kawasan ataupun titik-titik yang belum ada lampu penerangan. Kemudian persoalan sampah ini kayaknya masih juga banyak, dan pelayanan-pelayanan administrasi tadi terkait dengan juga perpindahan ya, perpindahan KK ya. Iya, perpindahan kenapa di Dukcapil lama sekali kalau mau ngurus pindah KK. Oke, baik. Nanti kita akan coba konfirmasi di antara beberapa masukan, saran, keluhan masyarakat yang sudah menyampaikannya kepada kami. Kami berusaha juga untuk mencoba mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Baik, pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih dalam Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih dalam program Halo RRI. Dan sekali lagi, bagi Anda yang menyampaikan keluhan seputar layanan publik ataupun juga saran maupun masukan terkait dengan layanan publik dan fasilitas umum, Anda bisa bergabung di 0736732195, WhatsApp 0811730779, serta juga bisa komentar melalui kanal YouTube, kanal TikTok maksud kami ya. YouTube juga ada. Oh, YouTube juga ada. Oke. Di kanal YouTube RRI Net Bengkulu. Baik, pendengar, tadi sudah ada beberapa pendengar kita ataupun juga pemirsa TikTok yang memberikan komentar. Kalau di YouTube belum ada ya. Kita coba buka dulu di YouTube. Oke, sebentar. Oke. Oh, belum ada. Oke, baik. Terima kasih sudah dikode-kode. Oke, di TikTok tadi sudah ada Sudirman Sudir, jalan terus Sepang ke musim kemarau kayak jalan ditambang gitu ya. Musim hujan kayak empang. Oke, ini komentar pertama yang sudah berinteraksi bersama kami di Halo RRI. Kemudian ada Raflesia, kalau Sabtu dan Minggu kantor pajak buka, mungkin banyak wajib pajak kendaraan yang datang. Kemudian ada Pro Queen, kenapa di Dukcapil lama sekali kalau mau ngurus pindah kakak gitu ya. Kemudian Arif Mardiansah, jalan Bengkulu masih ada yang jelek. Oke, selanjutnya ada Rian Jazil, jalan di Pulau Bay Teluk Sepang tuh apa cerito gitu kan. Ada Game House, jalan Bumi Ayu rusak-rusak sama sungai Rupat. Oke, terima kasih Game House. Ada juga Rian Jazil lagi, soalnya viral terus jalan Teluk Sepang tuh FYP gitu ya, kalau viral-viral tuh ya. Kemudian POV Bengkulu, Bu, halte bus terbengkalai itu gak ada yang urus ya, dan bertahun-tahun gak ada yang peduli. Terima kasih untuk yang sudah follow kami juga di akun RRI Bengkulu ya. Kemudian ada Hakuna Matata, halo Kak, jangan lupa ngopi. Waduh, jangan ngopi dulu deh ya, asam asam lambung naik ini ya, karena belum sarapan. Oke, untuk request direlaksasi nanti ya, jam 1:30 boleh. Oke, Hakuna Matata, tapi nggak live TikTok. Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming di rri.co.id. Untuk Hakuna Matata, lagi di mana posisinya, boleh download aplikasi RRI Digital ya. Misalnya Hakuna Matata ini lagi di Bandung misalnya, pengen dengerin Bengkulu karena kangen Bengkulu, oke, ataupun pengen tahu Bengkulu seperti apa, coba deh download aplikasi RRI Digital ya, biar tahu semuanya kalau RRI itu ada di seluruh Indonesia. Jadi misalnya walaupun di Bandung, tapi bisa dengerin RRI yang ada di mana saja. Oke, selanjutnya ada Bustari, masyarakat akan sadar buang sampah pada tempatnya dimanapun kita berada. Betul sekali. Dan itu tergantung dengan kebiasaan kita ya. Kalau kebiasaan kita memang membuang sampah pada tempatnya, insya Allah ini akan kebawa. Selamat pagi Ayu, terima kasih. Ngapo pagi ini lah mati lampu di daerah Jalan Kaset Abidin 2. Aduh, infonya kah? Nah, ini dia. Ada yang mati lampu di Kaset Abidin 2. Ini padahal pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, dan pusat ekonomi juga ya. Oke, terima kasih buat Erian Kazama, katanya di Kaset Abidin 2 ini mati lampu. Ada infonya enggak? Nah, ini ya. Terima kasih untuk Eriana Kazama yang juga sudah follow kami. Puspa Dewi, assalamualaikum RRI, selamat pagi. Selamat pagi juga Puspa Dewi. Sehat selalu ya. Ada pemula, pupuk di Bengkulu Selatan macet total, terutama di kios perdesaan. Nah, ini dia terkait dengan pupuk rupanya ya. Baik, terima kasih untuk pemula. Kemudian ada Princess, saran untuk Capil Kota Bengkulu semuanya kalau bisa serba digital kayak Palembang biar nggak lelet. Oke, baik, terima kasih. Kita akan coba mengkonfirmasi ya nanti ini mana yang kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait, mana yang bisa menyampaikan ataupun juga memberi jawaban terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih untuk Frances untuk sarannya. Untuk Capil Kota Bengkulu semuanya kalau bisa serba digital kayak Palembang biar nggak lelet. Oke, tapi kalau mungkin bisa dicoba juga ke satu pintu juga ya, karena lumayan cepat lah di sana menurut saya ya, karena sudah dibagi-bagi kan ya, dinas ataupun instansi-instansi mana saja yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kepengurusan dan lain sebagainya. Kemudian ada Hakuna Matata lagi, yuk jalan belokan di Simpang Jami pas depan Master Pond tuh lah belobang nian, padahal di tengah kota. Wah, ini dia. Benar.
Oke, baik. Terima kasih untuk Hakuna Matata ya, yang belokan di Simpang Jami pas depan Master Pond. Lah Belobang Nian padahal di tengah kota. Baik, terima kasih Hakuna Matata. Selanjutnya ada Princess, saran untuk Capil Kota Bengkulu semuanya. Oke, tadi sudah dibacakan juga. Oke, baik. Terima kasih untuk Princess yang sudah memberikan komentarnya. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi menyampaikan keluhan seputar layanan publik, kemudian seputar fasilitas umum dan lain sebagainya juga. Baik, terima kasih untuk yang sudah follow akun RRI Bengkulu pagi ini. Dan harapan kami Anda juga tetap bersama kami. Kami juga akan mencoba untuk menghubungi pihak-pihak yang berkompeten. Oke, kami nanti akan mencoba menghubungi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Oke, ada Kabid Lalu Lintas, nanti kami akan mencoba menghubungi. Dan pendengar tetap bersama kami, kita juga akan bertanya-tanya seputar kinerja ataupun juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh pendengar kita. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Bengkulu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini. Dan pagi ini kami telah terhubung bersama Kabid Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar, Pak?
1: Kabar baik, Ibu. Selamat pagi, pemirsa, para pendengar ya.
0: Iya, Bapak mohon maaf untuk lebih jelasnya nama dan jabatan ini, Pak. Biar pendengar dan juga pemirsa TikTok dan YouTube ini bisa mengetahui lebih jelasnya. Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Perkenalkan ya, saya nama Rusman Effendi, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.
0: Oke. Baik, Pak Rusman, ini ada juga dari pendengar kita yang bertanya terkait dengan lampu lalu lintas ini, Pak. Ada beberapa titik lampu lalu lintas atau traffic light kita ini ada yang sedikit macet, kemudian ada yang merah terus tapi nggak ijo-ijo. Ini gimana, Pak? Tapi nggak jelas ini di mana posisinya.
1: Baik, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Saya coba jelaskan dulu sebatas mana, sepengetahuan dan sesuai dengan kewenangan kita.
0: Iya.
1: Nah, itu di Kota Bengkulu ini kita sampaikan ada tiga kewenangan sesuai dengan adanya tiga tingkatan ya.
0: Iya.
1: Pengelola jalan maupun rambu. Pertama itu adalah milik pemerintah pusat. Dalam hal ini kalau jalannya fisik jalannya itu di apa dikelola oleh BG apa Badan Jalan BJM untuk penerangan maupun apil atau lampu merah atau lampu lalu lintasnya itu dikelola oleh BPTD namanya,
0: iya.
1: Balai Pengelola Transportasi Darat yang ada perwakilan di Bengkulu. Yang berikutnya itu ada jalan dan jalan beserta kewenangan itu milik pemerintah Provinsi Bengkulu,
0: iya.
1: Maupun ya yang kita yang milik pemerintah Kota Bengkulu itu juga apa? Fisik jalan maupun apil atau rambu-rambu lalu lintasnya itu milik pemerintah Kota Bengkulu. Nah, memang ada beberapa ya, beberapa titik itu terkendala, seperti ada yang error, seperti error ada merah, terus sehingga menyulitkan pengguna jalan untuk memahami apa perintahnya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu mungkin kemarin memang ada kendala begitu ada hujan petir kemarin, itu juga mengalami gangguan.
0: Gangguan, baik.
1: Nah, kita belum. Iya, gangguan karena hujan petir beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Nah, kita juga mungkin pagi ini juga sudah mulai koordinasikan kan, iya. Hampir beberapa titik itu mengalami error kan. Biasanya terkoordinir ada laporan juga masyarakat ke kita, tapi kita sampaikan kita tidak bisa menjawab dengan masyarakat itu kewenangan siapa, karena masyarakat pada umumnya kan tidak.
0: Iya.
1: Tidak memahami,
0: ya tanggung jawabnya yang mana gitu ya Pak ya.
1: Tapi kami biasanya walaupun itu tanggung jawab milik pemerintah provinsi atau milik pemerintah kota atau milik pemerintah pusat, kita langsung kita koordinasikan dengan tingkat-tingkatan yang memang terkait tadi. Gitu, Bu.
0: Baik, oke. Artinya memang ini sudah diusahakan ya Pak ya, karena memang terkait dengan kemarin hujan, kemudian juga mungkin ada gangguan angin dan lain sebagainya. Artinya seperti kalau kita tahu juga kalau traffic light itu kan pakai matahari ya Pak ya?
1: Sebagian dia menggunakan tenaga matahari dan baterai, berarti ada baterainya.
0: Oke, baik.
1: Juga yang menggunakan listrik langsung juga ada. Jadi misalnya ada terjadi gangguan dan mati listrik, dia juga mati.
0: Okay.
1: Itu tergantung pada lokasi dan tahun pembuatannya biasanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Tapi biasanya diutamakan untuk traffic light, lampu merah kan bahasa umumnya, pertimbangan itu menggunakan jalur listrik yang memang seminim mungkin mengalami pemadaman.
0: Oke. Okay.
1: Diupayakan seperti itu, dasarnya seperti itu.
0: Baik. Nah ini kalau ada juga keluhan seputar ada beberapa titik yang membuat macet ini Pak, seperti di Simpang 4 Korpri. Nah ini bagaimana Pak dari Dinas Perhubungan sendiri?
1: Sangat betul ya, kami pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini kan beberapa waktu yang lalu Bapak Wali Kota juga sudah memberikan arahan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas juga sudah memberikan perintah kepada kami untuk melakukan telah. Dan terakhir kemarin juga sudah ada petunjuk dari rekan-rekan dari kepolisian, dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu. Mereka meminta pertama untuk antisipasi awal, itu kita menugaskan personil untuk melakukan pengaturan lalu lintas di saat-saat jam padat, jam itu yang padat. Pertama. Mm-hmm. Nah, yang kedua, untuk rencana jangka panjang itu akan kita menempatkan apil. Apil itu kalau bahasa umumnya itu lampu merah.
0: Okay.
1: Masyarakat mungkin tidak memahami apil itu seperti apa, tapi bahasa umumnya itu adalah lampu merah. Tapi kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan dinas PU, karena itu permasalahan itu bukan cuman terkait terhadap ininya saja, apa lalu lintasnya saja, tapi luasan jalan, lebaran jalan, termasuk juga posisi-posisi pertokoan yang ada di simpang Korpu itu memang mungkin tidak terlalu representatif untuk untuk jumlah atau traffic count, volume kendaraan yang melintas itu, terutama pada saat-saat jam
0: sibuk ya,
1: terutama pagi dan sore hari. Nah, kita juga sudah ada pembahasan akan dilakukan penempatan apil tadi.
0: Okay.
1: Nah, kita sedang melakukan kegiatan pengkajian bersama internal dinas kita, termasuk juga masukan dari Polresta Bengkulu, Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu, untuk penempatan apil maupun durasinya nanti berapa lama. Tapi ya kita itu tidak bisa tiba-tiba langsung pasang, okay. Ya, tapi itu melalui perhitungan teknis yang mungkin sedikit membutuhkan waktu. Nah, berikan kami waktu dulu, tapi untuk mengantisipasi kemacetan itu, pertama Polresta Bengkulu sudah menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas. Kita Dinas Perhubungan juga sudah menugaskan petugas-petugas untuk tiket melakukan pengaturan lalu lintas di saat-saat jam sibuk.
0: Iya, mungkin di titik-titik mana saja ini Pak untuk pengaturan petugas dari Dishub dan juga kolaborasi dengan Polresta ini Pak?
1: Yang sudah kita rencanakan, kalau yang pasti itu ya di simpang ini tadi, karena pertama tidak ada apilnya, tidak ada lampu merahnya. Uh-huh. Yang kedua memang jauh dari jangkauan Polresta. Biasanya kalau dekat dengan jangkauan Satuan Lalu Lintas itu petugas banyak, okay. Tugas. Okay. Makanya kita akan maksimalkan. Uh-huh. Nah, pihak kepolisian, kita mengucapkan terima kasih juga kepada Satuan Lalu Lintas. Mereka di pagi hari itu sudah melakukan upaya di jalan Sukesma, di pusat-pusat perkantoran dan pendidikan, putaran Sawah Lebar, Semea misalnya kan, Semea, SMKK.
0: Iya, Jalan Jati ya Pak ya. Halo? Halo Pak Rusman, terputus? Iya, Pak Rusman selamat pagi, apakah masih mendengar suara saya? Ya, tampaknya kami mengalami kendala teknis, hilang sinyal. Dan kurang lebih pendengar itulah tadi jawaban dari Pak Rusman Effendi ya, terkait dengan tugas dari Dinas Perhubungan dan juga keluhan-keluhan yang masuk dari masyarakat. Oke, yang sudah menyampaikan terkait dengan beberapa apil ya, atau kita bilangnya lampu merah gitu ya, sudah berusaha untuk dilakukan perbaikan, terkait dengan juga beberapa waktu lalu sempat ada yang mati, kemudian juga akan mencoba memasang beberapa tempat yang belum ada apilnya atau traffic light-nya, kemudian juga saat ini juga sudah melakukan ataupun juga sudah berkoordinasi untuk menempatkan petugas-petugas dari Dinas Perhubungan di tempat-tempat yang tidak ada apilnya atau tidak ada traffic light-nya. Dan semoga saja ini bisa mengurai kemacetan di beberapa titik yang tentu saja ini akan sangat membantu khususnya bagi yang pagi-pagi sudah sibuk mengejar waktu untuk ngantar anak sekolah, ada yang kerja dan lain sebagainya, apalagi dari ujung ke ujung. Nah, ini juga sangat-sangat luar biasa sekali ya, apalagi di pagi hari yang semuanya ingin serba cepat. Baik, tapi yang pasti kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rusman Effendi tadi yang sudah menyampaikan jawabannya terkait dengan keluhan-keluhan yang masuk di meja siar kami dalam acara Halo RRI. Semoga berkenan pendengar, dan terima kasih juga kepada pemirsa di TikTok yang sudah berpartisipasi, yang sudah menyampaikan keluhannya, insya Allah nanti kami akan mencoba untuk menghubungi ataupun juga menyampaikan kepada pihak-pihak berkompeten terkait dengan keluhan-keluhan yang sudah Anda masukkan ataupun saran-saran yang sudah ada masukkan. Terima kasih juga kepada Azad, kemudian juga ada Nashua, ada Harry, ada Cik B, Garage, Wen ya, Bengkulu jadi dibangun sirkuit balap. Wah, ini para pembalap-pembalap muda nih ya. Semoga saja segera ya, dan tidak ada lagi balap-balapan liar, kemudian juga hal-hal yang tentunya mengganggu keamanan dan ketertiban, khususnya yang suka balapan di jalan-jalan umum yang sangat tentunya sangat-sangat mengganggu para pengguna jalan juga. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini dalam Halo RRI, dan Halo RRI juga hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Mia pamit dari ruang dengar Anda, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial.
6: Bengkulu siang ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM di aplikasi RRI Digital dan juga radio streaming di rri.co.id.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru banget, seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
4: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
5: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
6: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke. Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Bengkulu siang ini, kami akan lanjutkan dengan informasi dari Pro 3 RRI. Kita akan bergabung sesaat lagi, tetap bersama kami.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern Munchen meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen, Nathaniel Brown, bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang untuk waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Ya, pastinya skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Ya, akan respect juga atas prestasi semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-50% untuk konser di tanggal 4 September setelah dimulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
3: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
4: Sejauh ini, ya Alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin lah. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini, pendengar. Dan ini sudah di bulan Agustus, tentunya juga kita akan menyambut perayaan atau juga peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, ini juga ada kabar untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung di Istana Negara untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, bisa war tiket nih sekarang. Jadi war tiket ini istilahnya buat rebutan ya untuk dapat tiket ini. Jadi pemerintah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menghadiri upacara peringatan secara langsung di Istana Merdeka. Ada 8.100 tiket kuota untuk upacara detik proklamasi dan juga penurunan bendera pusaka di 17 Agustus 2026 nanti. Dan informasi dari Badan Komunikasi Pemerintah, proses pendaftaran berlangsung selama 3 hari. Jadi mulai hari ini dibuka 5 sampai 7 Agustus 2026. Pendaftaran pembukaan setiap harinya mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kuota yang disediakan oleh panitia ini setiap harinya dan juga pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Kesempatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat agar dapat mengikuti prosesi upacara secara hikmat dan juga langsung di Istana Negara. Untuk Anda yang ingin mendapatkan tiket tersebut bisa segera mendaftar melalui daring ya, secara daring melalui laman Pandang Istana, itu pandang.istanapresiden.go.id yang saat ini sudah bisa diakses ya. Dan calon pendaftar juga bisa menyiapkan dulu dokumen dan juga data diri sebelum registrasi. Yang diperlukan yaitu KTP atau KIA, terus juga email yang aktif, selanjutnya juga nomor telepon yang aktif, swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri yang Anda daftarkan. Dan tentunya syaratnya WNI, terus juga minimal usia 12 tahun pada 17 Agustus nanti. Peserta dilarang membawa balita dan kondisinya sehat jasmani rohani, bebas dari penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional, juga satu nomor NIK ya untuk satu kali pendaftaran atau nomor KTP-nya ya, NIK, yang berlaku untuk satu kali pendaftaran untuk permohonan undangan upacara. Jadi bisa langsung nanti diakses ya untuk pandang.istanapresiden.go.id.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Mendengar, kalau pekan ini, tahukah Anda, ini merupakan pekan menyusui sedunia. Jadi dari tanggal 1 hingga 7 Agustus 2026. Di pekan menyusui sedunia, ini digagas oleh UNICEF, juga bersama WHO, yang mengangkat tema menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat praktik yang telah terbukti efektif. Jadi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat intervensi yang terbukti melindungi serta mendukung praktik menyusui ini sebagai fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Dan dari data UNICEF Indonesia, cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi rentang usia 0 sampai 5 bulan di Indonesia ini mengalami peningkatan yang menggembirakan ya. Dari 52% 2017 lalu, ini melesat jadi 66,4% di 2024. Capaian positif ini melampaui target dari global ya, yaitu World Health Assembly sebesar 60%. Jadi kita di atasnya 66,4%. Dan ini target di 2030, 2024 sudah tercapai. Mudah-mudahan ini akan terus naik ya. Penguatan kebijakan serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan ini juga punya peran di sana. Dan tentunya juga pemberian ASI ini memberikan perlindungan tidak hanya bagi balita ya, yang tentunya menyelamatkan anak, bisa menurunkan risiko kematian bayi hingga 14 kali lipat. Terus juga ternyata juga memberikan perlindungan terhadap ibunya sendiri untuk risiko penyakit berbahaya seperti kanker payudara, kanker ovarium, juga diabetes mellitus tipe 2. Dan praktik menyusui ini optimal berpotensi mencegah ribuan kematian serta memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sendiri itu hingga 5 miliar US dollar setiap tahunnya. Dan juga tentunya diperluas dengan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak. Regulasi ini memperkuat pembatasan pemasaran produk pengganti ASI ya, sesuai dengan kode etik internasional yang diterapkan oleh World Health Assembly. Dan tentunya penciptaan lingkungan ramah keluarga seperti penyediaan cuti untuk orang tua yang memadai serta fasilitas pendukung di tempat kerja, ada ruang empati gitu ya, ini sangat mutlak diperlukan. Dan komitmen bersama ini tentunya memastikan setiap ibu berhasil menyusui dan juga setiap anak tumbuh secara optimal.

Pendengar, perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, menegaskan menyusui merupakan hak setiap anak untuk memperoleh awal kehidupan terbaik sekaligus juga modal menciptakan generasi yang sehat dan tangguh. Sementara Dr. N. Paranitaran dari WHO Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi ibu dari praktik pemasaran pengganti ASI yang tidak tepat melalui kepemimpinan yang kuat. Dan memang menyusui ini menjadi bukti salah satu langkah paling efektif menyelamatkan kehidupan anak karena mampu menurunkan risiko kematian bayi hingga 14 kali lipat. Dan praktik menyusui yang tidak optimal diperkirakan berdampak serius pada hilangnya hampir 5,8 juta poin IQ anak Indonesia setiap tahunnya. Karena itu, sekali lagi dalam pekan menyusui sedunia tanggal 1 sampai 7 Agustus 2026 ini, untuk memperkuat juga, ya, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat intervensi yang terbukti melindungi serta mendukung praktik menyusui sebagai fondasi paling penting menuju Indonesia Emas 2045. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk waktu zuhur pada siang ini akan berkumandang azan pada pukul 12 lewat 21 menit untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk waktu zuhur untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan juga waktu ini juga bisa Anda manfaatkan selain untuk ibadah salat zuhur, mau istirahat dulu dari pekerjaan Anda, aktivitas Anda hari ini, atau juga lanjut makan siang. Dan nanti pukul 13 kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah yang juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa! Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah.

adalah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 5 Agustus 2026. Pedagang mengakui revitalisasi Pasar Baru Koto meningkatkan aktivitas jual beli. Harga ayam potong di pasaran kembali naik.

0: Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari persoalan banjir, kerusakan jalan, minimnya penerangan jalan umum atau PJU, hingga layanan kesehatan menjadi aspirasi utama warga dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu M. Rizaldi di Kelurahan Rawamakmur. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari daerah pemilihan Muara Bengkahulu ini dan Teluk Segara juga menyerap langsung berbagai keluhan masyarakat yang selama ini belum terselesaikan. Seperti lampu jalan di lokasi yang diduga menimbulkan rasa tidak aman, terutama setelah muncul informasi adanya aksi kriminalitas di kawasan tersebut.
1: Masukan-masukan dari masyarakat, baik dari kesehatan, juga penerangan, dan juga kepada PUPR. Memang di daerah Rawamakmur ini, memang kita dari dulu itu memang terkenal dengan daerah-daerah banjir. Nah, sudah itu jalan-jalan di persawahan. Nah, atas masukan dari masyarakat nanti, saya sebagai anggota DPR akan menyampaikan kepada OPD-OPD yang terkait. Kita mohonkan, mudah-mudahan kita masukkan ke anggaran mungkin di perubahan atau di tahun depan, mudah-mudahan terrealisasi.
0: Secara terpisah, kenaikan harga hingga kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, kebutuhan pokok, dan biaya pendidikan yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan masyarakat menjadi keluhan utama warga saat reses anggota DPRD Kota Bengkulu, Kusminto Gunawan, di Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban. Ia menilai persoalan ekonomi saat ini tidak cukup hanya diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dibarengi dengan program pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga, salah satunya melalui pengembangan usaha budidaya ikan lele yang difasilitasi Dinas Perikanan dan penguatan pelaku UMKM. Persoalan layanan BPJS Kesehatan, infrastruktur lingkungan, hingga tingginya tunggakan pajak bumi dan bangunan PBB mendominasi aspirasi masyarakat dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu, Edi Haryanto, di daerah pemilihan Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Reses masa sidang kedua tahun 2026 ini, Edi Haryanto yang digelar di kantor Camat Kampung Melayu, menjadi wadah bagi warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian dari pemerintah daerah. Di bidang infrastruktur, warga mengusulkan percepatan pembangunan jalan lingkungan yang telah diajukan selama 5 tahun, namun belum terrealisasi. Masyarakat berharap Dinas Pekerjaan Umum segera membangun jalan hot mix di kawasan tersebut, termasuk drainase lingkungan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Selain itu juga masyarakat menyampaikan dukungan terhadap program sekolah rakyat dan peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan.
2: Tunggal PBB di Kota Bengkulu ini cukup tinggi dan ini potensi PAD yang perlu kita naikkan. Ini menjadi usulan kita ke pemerintah daerah kota supaya ada pemutihan, karena kalau ini dibiarkan tertunggak, masyarakat akan menjadi beban. Di samping itu permasalahan BPJS. Sekarang ini banyak rumah sakit mengalami kamar yang penuh sampai ada penolakan, dan ini menjadi perhatian kita dan akan kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan tentunya. Untuk permasalahan infrastruktur di beberapa RT seperti RT 47 supaya usulan jalan sudah 5 tahun ini diusulkan tapi tidak terlaksana, ada drainase dan juga ada usulan untuk lampu jalan.
0: Secara terpisah, anggota Dewan Kota dari Dapil yang sama, Karisma Dwi Saputra, menerima berbagai aspirasi masyarakat mulai dari kerusakan infrastruktur, persoalan seleksi penerimaan murid baru SPMB, hingga dugaan pencemaran lingkungan. Dan warga juga meminta agar perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pendengar dan pemirsa, relawan daerah Bengkulu siap siaga menyumbangkan darah bagi korban yang membutuhkan. Laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Sekretaris Relawan Darah Bengkulu Faizal Adriansa mengatakan kebutuhan darah saat terjadi bencana harus dipersiapkan sejak dini melalui status siaga. Menurutnya setiap bencana berpotensi menimbulkan korban yang membutuhkan transfusi darah secara cepat, sehingga ketersediaan stok darah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Faisal menjelaskan tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadinya bencana. Namun bencana dapat datang kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Relawan Darah Bengkulu bersama Unit Donor Darah PMI Bengkulu terus memperkuat koordinasi dan menggelar berbagai kegiatan donor darah guna memastikan persediaan darah tetap tersedia, mengingat kebutuhan darah pada kondisi normal saja sudah cukup tinggi dan akan meningkat ketika terjadi bencana.
4: Tapi setiap terjadinya bencana, pasti ada terjadinya korban. Pada saat adanya terjadinya korban, pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan. Salah satunya adalah darah. Kita tidak menginginkan terjadi bencana, tapi bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
3: Ia menambahkan pada saat bencana terjadi, jumlah pendonor justru cenderung menurun karena banyak calon pendonor yang kemungkinan turut terdampak, sehingga kondisi fisik maupun psikologis mereka tidak memungkinkan untuk mendonorkan darah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, relawan darah Bengkulu berupaya menyiapkan stok darah sebelum terjadi bencana dengan melibatkan sekitar 10.000 anggota relawan darah yang telah tergabung di Pros Bengkulu sebagai kekuatan utama dalam mendukung kebutuhan kemanusiaan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Harga ayam semakin mahal, kantong masyarakat kian terbebani. Laporan selengkapnya bersama reporter kami Bunga Ramadhani.
5: Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Bengkulu mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar, sementara pedagang merasakan penurunan drastis penjualan. Harga ayam di pasar saat ini melonjak hingga mencapai Rp55 per kilogram dari kisaran sebelumnya Rp40.000 sampai Rp50.000. Kenaikan tersebut dipicu oleh kurangnya pasokan ayam di tingkat pemasok sehingga stok di pasaran menjadi terbatas. Salah seorang pedagang, Piki, menjelaskan kenaikan harga terjadi murni karena berkurangnya stok dari pemasok. Saat stok sedikit, maka harga di pasaran otomatis naik. Sebaliknya, harga akan turun, stok jadi melimpah.
6: Pemerintah ya untuk PT-PT-nya ya didatangi lah kan. Tanya ke ayam nih, naikannya udah tinggi nih ya.
7: Jadi
6: karena
7: jangan,
6: pedagang udah ngeluh. Bagi untuk rumah makan tuh kasihan ya.
7: Iya.
6: Harga udah tinggi.
7: Kayak MBG.
6: Porsi jual dia kan murah juga rumah makan kan. MBG, kalau MBG itu lah yang sebentar bikin pengaruh MBG itu.
7: Oh.
6: Itu salah satu pengaruh yang naik.
5: Dampak kenaikan ini langsung terasa pada aktivitas jual beli dan penurunan omset para pedagang di pasar. Banyak warga yang akhirnya memilih mengurangi jumlah pembelian daging, ayam atau beralih ke bahan pangan lainnya yang lebih murah. Seorang pembeli bernama Ibu Rani mengaku sangat terbebani dengan lonjakan harga ayam yang terjadi secara teratis.
8: Paling kami beli alternatif lain, tidak ayam, paling ikan, larinya, atau ketelurnya. Oh, telurnya juga naik.
7: Iya, sekarang.
8: Paling itu yang lain.
7: Iya, sayur-sayuran lain biasanya.
8: Ke ikan atau yang lain lah.
7: Iya, yang lebih murah.
8: Yang lebih murah dari ayam, yang dapatnya banyak.
5: Kenaikan harga ini turut membebani para pelaku usaha kuliner yang mengantungkan bahan baku utamanya pada daging ayam. Mereka kesulitan menaikkan harga jual makanan karena takut kehilangan pelanggan setianya di tengah kondisi ekonomi saat ini. Para pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat segera menormalkan kembali harga bahan pokok di pasaran. Langkah cepat menjaga ketersediaan pasokan sangat ditantikan agar aktivitas jual beli kembali lancar tanpa ada pihak yang terbebani. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Mahasiswa harus memiliki keberanian untuk berpikir kritis dan menyuarakan ketidakadilan dengan cara yang bertanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan kreator konten digital sekaligus aktivis sosial Sadam Permana Winaya saat memberikan motivasi kepada 4.875 mahasiswa baru Universitas Bengkulu dalam rangkaian PKKMB 2026 kemarin. Sadam mengajak mahasiswa tidak hanya menjadi pembelajar di ruang kuliah, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang peka terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberanian menyampaikan gagasan, kepedulian sosial, dan kemampuan berpikir kritis menjadi bekal penting bagi mahasiswa. Dengan tetap menyampaikan kritik secara santun berbasis data, serta menjunjung etika akademik. Ia juga mendorong mahasiswa peduli terhadap isu sosial, pencegahan kekerasan, lingkungan, anti korupsi, dan berbagai persoalan publik lainnya. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan juga melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, ribuan mahasiswa baru Universitas Bengkulu memadati halaman gedung rektorat dengan membawa poster, spanduk, dan meneriakan yel-yel layaknya aksi demonstrasi. Aksi ini diawali dengan long march dari gedung serbaguna menuju gedung rektorat sejauh sekitar 1 km. Setibanya di lokasi, mahasiswa berkumpul di bawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa BM Universitas Bengkulu dan menyampaikan orasi serta aspirasi terkait isu sosial, lingkungan, kemanusiaan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelestarian hutan hingga pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Meski tampak seperti aksi demonstrasi, kegiatan ini bukanlah bentuk protes terhadap persoalan kampus maupun kebijakan tertentu, melainkan simulasi yang menjadi bagian dari rangkaian penutupan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Bengkulu tahun 2026. Simulasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru mengenal budaya demokrasi kampus, penyampaian aspirasi secara santun dan kritis, serta menanamkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, dan calon pemimpin bangsa. Pedagang mengakui revitalisasi pasar Baru Koto meningkatkan aktivitas jual-beli. Laporan selengkapnya bersama Zaskia Anggun Junita.
9: Revitalisasi Pasar Baru Koto yang sedang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu yang dimulai pada pertengahan 2025 lalu. Sampai saat ini berdampak terhadap aktivitas jual-beli di pasar tersebut. Antusias masyarakat untuk berbelanja di pasar ini cukup tinggi. Seperti yang disampaikan salah seorang pedagang kuliner, Hamdani, yang mengaku sudah berjualan 29 tahun di tempat itu. Ia pun berharap dengan adanya revitalisasi pasar yang saat ini dinamai Brokot bisa lebih menghidupkan aktivitas yang sempat mati suri tersebut. Karena pasar ini menurutnya sempat menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari.
10: Program tambahan dari Bapak Wali Kota ini diperbaiki lagi, dipasang ACP, makanya di sekarang itu Bengkolen Heritage. Dibikin itu, tapi tetap Baru Koto satunya itu tetap ada yang bagian depan. Yang piurnya ngadap ke benteng itu dibikin biar memancing apa ya penasaran lah mungkin kayak gitu.
9: Revitalisasi ini dikatakan oleh Hamdani juga menjadikan wajah pasar lebih baik dari sebelumnya. Karena menurut Hamdani, sebelum direhab pasar ini kumuh dengan banyak sampah dan lantai kios yang kotor, tidak tertata rapi, dan aktivitas jual-beli sepi. Sementara itu, salah seorang tukang parkir di pasar tersebut yang memiliki area di luar sekitaran pasar, Darlaili mengatakan dengan pembenahan pasar menjadikan pasar lebih disukai kalangan anak muda. Mereka menjadikan area itu menjadi tempat nongkrong mulai dari sore sampai malam hari.
11: Ada perbedaannya, kalau bangunannya udah bagus, udah menarik. Masyarakat sini kayaknya seneng nengok berfoto-foto hari Minggu kemarin kan. Cuman ini kan belum selesai.
9: Pemerintah Kota Bengkulu merencanakan revitalisasi Baru Koto 1. Tidak hanya sekedar memperbaiki bangunan fisik, tapi juga menjadi sentra ekonomi baru berkonsep modern. Untuk pembangunan pasar ini dialokasikan anggaran khusus sebesar 2,6 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diposkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bengkulu. Demikian RRI Bengkulu, Zaskia Anggun Junita melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat terkait upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan investasi di Bengkulu yang dihimpun oleh rekan kami Antonia Sinaga berikut.
12: Saya Dwiki dari Parangjati. Menurut saya sepertinya investasi di Bengkulu ini cocoknya di bidang pariwisata karena di Bengkulu ini wisatanya banyak sekali kak, dari Kaur ke Muko-Muko itu pantai panjang. Terus di Bengkulu Utara itu ada gajah, di Rejang Lebong, di Curup itu ada wisata alam, ada air terjun, ada wisata pegunungan di situ kan. Nah, jadi sebenarnya wisata di sini tuh sudah dikembangkan juga oleh pemerintah daerah, tapi menurut saya sih kurangnya di prasarana wisatanya kak, harus ditunjang lagi untuk kenyamanan pengunjung. Tapi yang saya kritik juga di Pantai Panjang itu pondok-pondokan itu tuh kalau kita duduk situ harus harus belanja dulu. Terus banyak juga yang ya yang ngamen lah. Terus banyak juga yang jualan-jualan nawar-nawarin apa itu. Kadang kan kita sebagai pengunjung juga kurang nyaman gitu, Kak. Mungkin untuk pemerintah juga bisa ditertibkan yang di situ, Kak, ya.
13: Saya Rizky, saya warga Teluk Segara. Kalau menurut saya sih, Mbak, untuk mengundang ya proyek-proyek atau investasi ke Bengkulu itu yang harus diutamakan dulu fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah, Mbak. Karena kalau daerah kita itu udah maju, contohnya aja jalan, Mbak. Kalau jalan udah bagus tuh, perekonomian lancar tuh. Dari masyarakat desa ke kota, tentang pangan dan sebagainya juga lancar ya. Dan kalau itu udah lancar juga ekonomi kita meningkat. Jadi orang-orang luar bisa melihat bahwa Bengkulu itu merupakan satu kota yang punya potensi untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin dengan hal-hal sederhana itu juga bisa mengundang orang-orang di luar untuk mulai berbisnis atau membuat sesuatu yang baru yang akhirnya juga berdampak ke perekonomian Bengkulu dan masyarakat Bengkulu.
14: Nama saya Ali dari Kelurahan Sumur Dewa. Kalau ditanya mengenai upaya meningkatkan investasi di daerah, khususnya di Bengkulu, Kak, ya. Ya, mungkin upayanya bisa meningkatkan investasi di Bengkulu itu perlu dilakukan melalui kemudahan perizinan dulu nih. Terus peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemberian kepastian dan kenyamanan bagi para investor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu aktif mempromosikan potensi unggulan Bengkulu seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan energi. Khususnya di Bengkulu juga kan wisata juga banyak gitu. Terus kopi dari Bengkulu juga sangat terkenal. Nah, itu dari pemerintah juga harus support dan terus mendukung. Dan yang kala tidak penting juga adalah membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
0: Pendengar, pendap khas Bengkulu kini menembus pasar luar daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama rekan Vicky.
15: Pendap, salah satu makanan tradisional khas Bengkulu yang masih menjadi kuliner favorit masyarakat karena memiliki cita rasa rempah yang khas. Salah satu perajin pendap, Emi telah memproduksi makanan tersebut selama hampir 6 tahun. Dalam sehari, Emi menjual pendap dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per bungkus. Penjualan rata-rata mencapai 20 hingga 30 bungkus per harinya. Namun, jumlah produksi dapat meningkat saat permintaan tinggi. Pendap dibuat dengan menggunakan ikan yang dibungkus daun talas dan daun pisang. Bumbu yang digunakan terdiri atas cabai, kemiri, ketumbar, kelapa parut, dan kelapa goreng yang menjadi ciri khas cita rasanya. Emi mengatakan kunci kelezatan pendap terletak pada penggunaan bumbu yang melimpah agar menghasilkan rasa yang lebih medok.
16: Bumbu rendang, kayak bumbu rendang, cabai, kemiri, ketumbar, bawang merah, bawang putih, kelapa goreng. Dari mulai pagi itu giling bumbu, terus sore bungkus, malam direbus. Rebusnya 6 jam sampai 8 jam.
15: Proses pembuatan pendap dimulai sejak pagi dan menggiling seluruh bumbu hingga halus. Setelah dibungkus, pendap kemudian direbus selama kurang lebih 6 jam agar bumbu meresap sempurna ke dalam ikan. Saat momen tertentu seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah produksi meningkat hingga sekitar 60 bungkus dalam sehari. Selain dipasarkan di Bengkulu, pendap buatan Emi juga dikirim ke Palembang, Batam, Lubuk Linggau, dan Kabupaten Kaur, serta melayani pemesanan melalui media sosial maupun sistem COD. Emi berharap pendap khas Bengkulu semakin dikenal oleh masyarakat luas dan mampu menunjukkan bahwa kuliner tradisional Bengkulu masih memiliki daya saing dan diminati hingga luar daerah. Diharapkan promosi dan dukungan terhadap pelaku UMKM kuliner terus ditingkatkan agar pendap semakin dikenal luas serta mampu menjadi salah satu ikon kuliner unggulan Provinsi Bengkulu.
0: Demikian liputan mengenai pendap khas Bengkulu yang sekarang menembus pasar luar daerah bersama rekan Vicky Purwati. Dan selanjutnya pendengar, buka Hamid Cup kedua, Wakil Bupati Kaur tekankan sportivitas dan hindari perkelahian. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
17: Wakil Bupati Kaur Abdullah Hamid SPDI menegaskan kepada seluruh kepala desa di Kecamatan Swidagumai agar menyampaikan pesan tegas kepada setiap tim untuk menjaga sportivitas selama pertandingan sepak bola. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menghindari tindakan yang dapat memicu perkelahian. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kaur saat membuka turnamen sepak bola Hamid Cup 2 di lapangan Desa Lubugung, Kecamatan Swidagumai, Kabupaten Kaur. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang positif dalam menyalurkan bakat serta mempererat silaturahmi antar warga. Lebih lanjut, Wakil Bupati Kaur menekankan kepada seluruh tim, baik kategori U40 maupun umum, agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dan bermain dengan aman. Ia mengingatkan agar pertandingan tidak menimbulkan cedera, karena tujuan utama kegiatan ini adalah menampilkan kemampuan terbaik, bukan semata-mata mengejar kemenangan. Menurutnya, para pemain diharapkan dapat menunjukkan kualitas pemain dan kerja sama tim yang baik selama turnamen berlangsung. Dengan demikian, kompetisi dapat berjalan sehat dan memberikan hiburan yang positif bagi masyarakat.
18: Yang jelas, kami nak minta betul dengan anak-anak kita yang umum, jaga sportivitas, hendang sampai ada cedera, ya, hendang boleh dipaksakan juga. Karena ini akhirnya ajang kita untuk ya sehebat-hebatan tim atau apa, nah, tapi tunjukkanlah skill.
17: Selain itu, ia juga berharap ke depan dapat dibentuk tim sepak bola tingkat kecamatan, yakni tim PS Swidagumai. Tim ini nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili kecamatan pada berbagai event di tingkat Kabupaten Kaur. Tim tersebut dapat dibentuk dari gabungan pemain terbaik yang berasal dari desa sekecamatan Swidagumai. Dengan seleksi yang baik, diharapkan akan lahir tim yang solid, tangguh, dan berprestasi. Wakil Bupati Kaur juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Pemkab Kaur akan melaksanakan Bupati Cup tingkat Kabupaten Kaur pada bulan September mendatang. Momentum ini dinilai tepat untuk menjaring pemain-pemain terbaik dari ajang Hamid Cup 2. Sebagai bentuk dukungan, Wakil Bupati Kaur juga menyiapkan hadiah bagi para juara, baik kategori umum maupun U40, dengan total hadiah sebesar 10 juta. Ia berharap hadiah tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta untuk bertanding secara maksimal. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mulai menggelar gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 200 lembar bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat di sejumlah titik. Kepala Badan Kesbangpol Bengkulu Selatan Herman Sunaria mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang gerakan pembagian bendera merah putih dan surat edaran mengenai sosialisasi tema dan logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kesbangpol Bengkulu Selatan juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah siang ini.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi hari ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah, ada kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Masih menemani Anda pendengar di Bengkulu siang ini. Kita ada di relaksasi hingga pukul 15 nanti. Dan tentunya juga selain musik, kami hadirin juga informasi untuk siang hari ini. Kali ini kita ke satu kabar dari rri.co.id mengenai camilan Indonesia yang sekarang ini sudah tembus ke Arab Saudi. Biasanya kalau kita suka cemilan dari Arab Saudi ya, seperti coklat, kacang, atau apa gitu. Nah, sekarang juga ternyata sebaliknya Indonesia juga bisa mengekspor produk makanan ringan yang difasilitasi atasnya perdagangan Republik Indonesia di Riyadh. Jadi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, ini melepas ekspor perdana produk camilan Indonesia ke Arab Saudi. Dan nilai ekspornya sebesar 16.045 US dollar atau sekitar 288,81 juta rupiah. Yang capaian ini menunjukkan kualitas produk Indonesia ini telah memenuhi standar global. Yang juga tentunya harapannya makin banyak nanti pelaku usaha Indonesia yang bisa segera untuk mengekspor juga produk-produk berkualitas mereka ya. Dengan semakin banyak pelaku usaha Indonesia memanfaatkan fasilitas business matching untuk juga memperluas pasar ekspor, dan kegiatan ini menjadi salah satu strategi mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli potensial luar negeri melalui atasnya perdagangan Republik Indonesia yang menilai produk Indonesia ini memiliki kualitas dan juga berpotensi dipasarkan di Arab Saudi. Dan atasnya perdagangan Indonesia di Riyadh, Zulfri Yeni, mengatakan optimis semakin banyak produk Indonesia dapat menembus pasar negara, terutama di Arab Saudi. Dan informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi ini kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dan dilansir dari klinik hoax jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko tinggi terhadap atau terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau mager.
0: Ayo.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Judi menjanjikan kemenangan.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
4: Tika.
3: Nih,
4: hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Per satu bungkulu karena informasi dan inspirasi pendengar. Cahaya Perempuan Bengkulu mencatat berbagai capaian dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sepanjang 2025. Lembaga ini menangani puluhan kasus kekerasan berbasis gender, memperkuat layanan bagi korban, mendorong perubahan kebijakan daerah, hingga meningkatkan tata kelola organisasi. Laporan tahunan dari Cahaya Perempuan Bengkulu 2025 yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah, mitra kerja, donor, juga seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini memuat pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, penggunaan anggaran, serta berbagai capaian dan tantangan selama periode tahun lalu, yaitu Januari hingga Desember 2025. Dan sepanjang tahun tersebut, Cahaya Perempuan Bengkulu terus memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pendampingan hukum, pengorganisasian masyarakat, advokasi kebijakan, serta penguatan kelembagaan. Program yang dijalankan juga mencakup pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pendidikan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi penyintas, penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput, pencegahan perkawinan anak, dan penguatan jaringan advokasi. Seluruh program ini terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga donor, pemerintah, perguruan tinggi, media, komunitas, hingga masyarakat. Dan dikatakan oleh Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Bengkulu, Lexi Octavia, sepanjang 2025, Cahaya Perempuan Bengkulu memberikan pendampingan terhadap 90 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendampingan ini meliputi bantuan hukum, proses peradilan, konseling, serta layanan informasi dengan kasus terbanyak berupa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sebanyak 50 kasus. Selain KDRT, juga menangani 12 kasus kekerasan dalam pacaran dan 10 kasus perkawinan anak. Kasus lainnya juga meliputi kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak. Ada sebanyak 6 kasus, 4 kasus inses, ada 4 kasus pemerkosaan, 2 kasus pelecehan seksual, 1 kasus kekerasan berbasis gender online, dan 1 kasus kategori lainnya. Melalui juga pemberdayaan ekonomi, anggota kredit union binaan meningkat dari 137 orang di 2024 menjadi 248 orang di tahun 2025. Dan juga upaya pencegahan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan melalui pengorganisasian perempuan muda. Sepanjang tahun lalu, 105 perempuan muda berhasil dihimpun dalam berbagai kegiatan pendidikan, kepemimpinan, dan penguatan kapasitas. Dan catatan sepanjang 2025 dari Cahaya Perempuan Bengkulu dapat Anda baca lebih lengkap lagi di portal berita rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski dihadapkan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik dan juga tekanan inflasi. Hal ini disampaikan di rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK yang digelar akhir bulan lalu dan juga Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam keterangannya mengatakan berdasarkan evaluasi kondisi sektor jasa keuangan Indonesia dinilai masih kuat dan juga mampu mendukung pengembangan serta penguatan ekonomi nasional. Dan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang kembali memanas setelah gagalnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah memicu kenaikan harga minyak dunia. Dan ini juga kondisi mendorong Dana Moneter Internasional atau IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi 3%, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya, yakni 3,1%. Dan juga di saat yang sama juga kebijakan tarif baru Amerika Serikat terhadap puluhan negara mitra dagang turut meningkatkan ketidakpastian pasar global. Meski demikian, perekonomian domestik menunjukkan kinerjanya yang tetap solid dan inflasi Indonesia pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan atau year on year. Sementara untuk aktivitas manufaktur kembali berada di zona ekspansi dengan Purchasing Managers Index atau PMI di 50,2. Dan kondisi ini dinilai OJK didukung oleh sinergi kebijakan fiskal juga moneter yang mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id. Dan ini juga menutup kebersamaan saya menemani Anda di Bengkulu siang ini. Dan jangan kemana-mana, selepas ini tetap bersama kami di Bengkulu sore ini untuk melanjutkan kebersamaan kita. Saya Haryansa pamit, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: 101.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM atau untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berdengar penjualan bendera merah putih mulai ramai diburu masyarakat Bengkulu. Berbagai macam jenis dan ukuran bendera mulai dipilih masyarakat untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Meningkatnya pembelian bendera ini tidak hanya menjadi tanda kesiapan masyarakat dalam menyambut kemerdekaan ya, tetapi juga peluang untuk pedagang musiman agar mendapatkan tambahan penghasilan. Kondisi tersebut terlihat dari ramainya lapak berjualan bendera menjelang Agustusan ya. Salah seorang pedagang bendera, Fitriani, mengaku telah berjualan bendera musiman sejak 20 tahun lalu. Benar. Setiap menjelang peringatan kemerdekaan, ia kembali membuka lapak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memeriahkan hari kemerdekaan. Menurut Fitriani, jumlah pembelian bendera mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya minat masyarakat, terlebih setelah Bengkulu dikenal sebagai bumi merah putih. Berbagai jenis dan model bendera dijajarkan mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Harga yang ditawarkan juga cukup beragam ya pendengar ya, mulai dari Rp5.000 hingga Rp250.000 tergantung pada jenis dan ukuran yang berbeda.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Bengkulu sore ini, bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan informasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar kami informasikan Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan wilayah Sewaktu hari ini pukul 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pukul 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanilladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim. Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal

Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Belanja Sumba untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita belajar Sumba.
2: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Berapa lama dia ditinggal di Kerinci berarti tergantung pada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka, salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarana itu harus kita inovasi.
2: Di mana setiap masyarakat, berapapun umurnya ya, dari 0 bulan sampai dengan

menggunakan teknologi AI untuk tingkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Pesta Wirausaha Sriwijaya di Palembang tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung. Bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI.

0: Pendengar, Pemkot Jambi terapkan teknologi AI untuk tingkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Laporan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Kota Jambi terus berinovasi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor parkir. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggandeng pihak swasta untuk menerapkan teknologi Artificial Intelligence atau AI pada CCTV pengelolaan parkir kota. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pemanfaatan teknologi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pengawasan parkir. Melalui integrasi AI, seluruh aktivitas parkir dapat terpantau secara real-time, sehingga potensi kebocoran retribusi bisa ditekan secara signifikan.
2: Artificial Intelligence dalam pengawasan kota ini banyak aspek. Tapi yang pertama yang kita kembangkan parkir. Insya Allah dalam bulan ini sampai dengan akhir bulan adalah proses penyiapan uji coba di kawasan pasar yang kita tahu kemarin kita harapkan satu kali saja bayar ke pasar. Oleh karena itu ini adalah salah satu teknologi yang memberikan harapan bagi Insya Allah dengan AI ini nanti semuanya akan terdeteksi by system melalui CCTV dan terhitung melalui artificial intelligence berapa potensi pasif parkir yang ada di situ.
1: Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Pemerintah Kota Jambi menargetkan penerapan teknologi ini dapat menjadi model pengelolaan parkir modern yang berkelanjutan di Kota Jambi. Dengan inovasi ini, Pemkot Jambi optimis pendapatan dari sektor parkir akan meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya kota cerdas dan transparan di masa mendatang. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Gali Prihantoro bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Samsu Rizal terkait capaian dan upaya

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung, Bapak Samsu Rijal, yang akan berbincang seputar investasi di Provinsi Lampung. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan realisasi investasi di Provinsi Lampung saat ini?
1: Pendengar RRI sekalian, terima kasih ini berikan kesempatan ya untuk diskusi terkait dengan perkembangan perizinan dan realisasi investasi di provinsi. Tahun ini, tapi alhamdulillah, khususnya investasi di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang baik gitu. Untuk diketahui pada tahun yang lalu, pada tahun anggaran yang lalu, tahun 2025, Provinsi Lampung telah menorehkan prestasi di mana dari target 10,2 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hilirisasi dan Investasi maupun BKPM Republik Indonesia, sampai per 31 Desember 2025 yang lalu telah terrealisir sekitar 15,2 triliun. Jadi hampir ada over target sekitar 48-49% dari target yang ditentukan. Kondisi ini cukup mengembirakan karena capaian sebesar 15,2 triliun itu adalah capaian tertinggi untuk investasi selama 5 tahun terakhir di Provinsi Lampung. Nah, tahun ini karena kita capaiannya meningkat secara signifikan di tahun 2025, pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk mentargetkan tahun 2026 ini sekitar 16,2 triliun. Meningkat lagi dari tahun yang lalu nih targetnya, dari realisasi tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah pada semester 1, yaitu triwulan 1 dan triwulan kedua, saat ini kita sudah mencapai sekitar 7 triliun. Atau sekitar 44% ya. Hampir menyamai capaian nasional untuk realisasi di tingkat nasional. Ini cukup mengembirakan, Pak, karena di tengah situasi kondisi ekonomi yang belum baik ya, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, tapi Provinsi Lampung mampu tetap memberikan apa sumbangsih ke realisasi investasi yang cukup signifikan di semester kedua di tahun 2026 ini.
0: Apa tantangan utama, Pak, dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung?
1: Ada beberapa faktor terkait dengan ini, tantangan yang dihadapi ya, yang dihadapi dalam rangka program peningkatan investasi. Pertama, terkait infrastruktur, seperti sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Lampung ini kan wilayahnya cukup luas ya. Kegiatan investasi itu biasanya lokasinya berbeda-beda di setiap ini, di setiap kabupaten. Kegiatan investasi memerlukan infrastruktur gitu ya, terutama untuk logistik, untuk distribusi barang dan sebagainya gitu. Nah, konektivitas antar wilayah ini menjadi tantangan kita, bagaimana kita mendorong infrastruktur untuk menghubungkan konektivitas wilayah antar kegiatan industri ke wilayah pelabuhan, ke distribusi logistiknya, itu dapat memberikan dukungan ya bagi kegiatan investasi. Itu pertama, konektivitas antar wilayah untuk infrastruktur jalan terutama ya. Kemudian kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi atau keselarasan antara

0: itu berbeda-beda. Ada yang perizinan persyaratan dasarnya adalah kewenangan dari kabupaten kota. Jadi ini perlu keselarasan dan kesinkronisasi.
1: Sektor usaha apa sih Pak yang mungkin paling diminati oleh investor di Provinsi Lampung ini?
0: Kalau kita lihat dari apa capaian di 2 tahun terakhir lah terutama ya, sektor yang menduduki paling tinggi pencapaian realisasi investasinya adalah sektor makanan dan minuman. Ya, itu yang paling tinggi di beberapa kabupaten. Kemudian diikuti dengan industri pertambangan dan energi. Kemudian ada juga industri yang terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian dalam pengertian luas, artinya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. Sektor itu yang menempati 5 besar dalam pencapaian realisasi investasi untuk beberapa tahun terakhir ini.
1: Terakhir mungkin Pak, apa harapan Bapak terhadap iklim investasi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun mendatang?
0: Harapannya tentu bagaimana kita sesuai dengan apa dengan programnya Pak Gubernur ya, terutama terkait dengan upaya untuk mewujudkan Lampung, Provinsi Lampung sebagai magnet investasi ya selama beberapa tahun ke depan ini. Tentu harapan kita bagaimana Lampung secara bertahap

0: pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi investasi yang baik, investasi yang meningkat, investasi yang dapat mendukung pertumbuhan apa saja kita bahas tadi itu tidak akan tercapai secara maksimal kalau dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan seluruh stakeholder, termasuk pelapisan masyarakat, terutama pelaku usaha besar, pelaku usaha skala besar, menengah maupun skala kecil maupun stakeholder yang lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan kiranya harapan kita dapat membangun sinergi, kolaborasi dan kerjasama dari seluruh unsur yang ada, bagaimana kita saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk bagaimana kedepannya program investasi di Provinsi Lampung ini dapat meningkat lagi lebih baik, sehingga tujuan kita dalam rangka mewujudkan Lampung sebagai magnet investasi di Indonesia dapat terwujud secara optimal di masa-masa yang akan datang.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya.
0: Terima kasih, sama-sama, salam sehat untuk semua.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat tentang upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan investasi di Bengkulu. Dihimpun Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Saya Dwiki dari Parangjati. Menurut saya, sepertinya investasi di Bengkulu ini cocoknya di bidang pariwisata. Karena di Bengkulu ini wisatanya banyak sekali, Kak. Dari Kaur ke Muko-Muko itu pantai panjang. Terus di Bengkulu Utara itu ada gajah. Di Rejang Lebong, di Curup itu ada wisata alam. Ada air terjun, ada wisata pegunungan, di situ kan. Sebenarnya wisata di sini tuh sudah dikembangkan juga oleh pemerintah daerah. Tapi menurut saya sih kurangnya di prasarana-prasarana wisatanya, Kak. Harus ditunjang lagi untuk kenyamanan pengunjung. Itu. Tapi yang saya kritik juga di Pantai Panjang itu pondok-pondokan itu tuh. Kalau kita duduk situ harus belanja dulu, terus banyak juga yang ngamen lah, terus banyak juga yang jualan nawarin apa itu. Kadang kan kita sebagai pengunjung juga kurang nyaman gitu, Kak. Mungkin untuk pemerintah juga bisa ditertibkan yang di situ, Kak, ya.
2: Saya Rizky, saya warga Teluk Segara. Kalau menurut saya sih, Mbak, untuk mengundang ya proyek-proyek atau investasi ke Bengkulu itu yang harus diutamakan dulu fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah, Mbak. Karena kalau daerah kita itu udah maju, contohnya aja jalan, Mbak. Kalau jalan udah bagus tuh, perekonomian lancar tuh. Dari masyarakat desa ke kota, tentang pangan dan sebagainya juga lancar ya. Dan kalau itu udah lancar juga ekonomi kita meningkat. Jadi orang-orang luar bisa melihat bahwa Bengkulu itu merupakan satu kota yang punya potensi untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin dengan hal-hal sederhana itu juga bisa mengundang orang-orang di luar untuk mulai berbisnis atau membuat sesuatu yang baru yang akhirnya juga berdampak ke perekonomian Bengkulu dan masyarakat Bengkulu.
3: Nama saya Ali dari Kelurahan Sumur Dewa. Kalau ditanya mengenai upaya meningkatkan investasi di daerah khususnya di Bengkulu, Kak, ya mungkin upayanya bisa meningkatkan investasi di Bengkulu itu perlu dilakukan melalui kemudahan perizinan dulu nih, terus peningkatan kualitas infrastruktur serta pemberian kepastian dan kenyamanan bagi para investor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu aktif mempromosikan potensi unggulan Bengkulu seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan energi. Khususnya di Bengkulu juga kan wisata juga banyak gitu. Terus kopi dari Bengkulu juga sangat terkenal. Nah, itu dari pemerintah juga harus support dan terus mendukung. Dan yang kalah tidak penting juga adalah membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: buku UMKM. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis. Laporan disampaikan Chairul Rizki dari RRI Palembang.
1: Pesta Wirausaha Sriwijaya 2026 yang digelar di Kota Palembang bukan sekedar ajang pameran produk UMKM, tetapi juga menjadi ruang belajar dan juga membangun ekosistem bisnis melalui berbagai program edukasi. Ketua TDA Palembang 8.0 Eko Panca Gustiono mengatakan, TDA merupakan komunitas kewirausahaan yang lahir pada 2006 dari kelompok pelaku usaha di Jakarta dengan semangat berbagi ilmu dan saling menguatkan sesama entrepreneur. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel.
2: Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transitroom kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini, edukasi, bagaimana kita pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah skill.
1: Sementara itu, Ketua Panitia PWS 2026, Chandra Eka Prabuti menegaskan, kegiatan ini dirancang untuk membangun mental dan juga karakter wirausaha muda, agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Menurutnya, Pesta Wirausaha Sriwijaya menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha, memperluas jejaring bisnis, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar, penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Selengkapnya disampaikan Bustami Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah.
2: Penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Penurunan terjadi hingga 30-50% pada pekan pertama di bulan Agustus tahun 2026. Salah satu pedagang yang mangkal di hutan kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Saipul mengakui penjualan aksesoris HUT ke-81 Republik Indonesia masih sepi pembeli, walaupun dijual dengan harga yang masih relatif terjangkau.
1: Alhamdulillah beguyur lah gitu. Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah.
3: Iya, pembelinya.
1: Mungkin karena belum begitu anu, tapi lah instruksikan katanya kan setiap rumah memasang bendera kan.
2: Saipul menjelaskan, walaupun ada kenaikan harga jual satuan bendera merah putih, tetapi tak terlalu signifikan karena menyesuaikan kondisi perekonomian warga sekitar. Ia berharap penjualan bisa meningkat mendekati hari H pelaksanaan, termasuk ada kegiatan pawai indah dan juga karnaval yang tahun ini dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus nanti. Harga bendera merah putih yang dijual menurutnya bervariasi, mulai dari bendera untuk kendaraan roda 2 dengan harga Rp5.000 per lembar, untuk kendaraan roda 4 Rp10.000 per lembar, hingga untuk bendera merah putih di rumah-rumah mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per lembar. Saya pun menjelaskan momen Hari Kemerdekaan tahun ini mulai berjualan sejak Sabtu 1 Agustus kemarin hingga 2 pekan ke depan atau tanggal 20 Agustus, tergantung dengan usainya pelaksanaan pawai indah dan juga karnaval yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke

0: Adi mendorong para investor dan pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam. Laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata, mengingat tren wisata global yang mulai beralih ke konsep back to nature. Bupati Kerinci mendorong para investor dan juga pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam di titik-titik strategis objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan bahwa potensi wisata Kerinci yang didominasi oleh perbukitan, perkebunan, dan juga danau merupakan modal besar yang belum tergarap maksimal dalam hal akomodasi. Menurutnya, wisatawan saat ini tidak lagi hanya mencari hotel berbintang yang kaku, melainkan pengalaman menginap yang menyatu dengan lingkungan. Penginapan diharapkan tidak merusak ekosistem sekitar, melainkan menggunakan material ramah lingkungan seperti kayu dan juga bambu.
2: Berapa lama dia ditinggal di Kerinci berarti tergantung kepada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka, salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarananya itu harus kita inovasi, kita harus punya kreativitas untuk hal demikian. Salah satunya bentuknya nanti bagaimana ada penginapan di situ, ya, penginapan yang bernuansa alam.
1: Selain untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan, kehadiran penginapan bernuansa alam diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan membuka peluang usaha baru bagi warga di sekitar objek wisata. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh.

0: Pendengar, akibat musim kemarau, sumur milik sebagian warga di Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, mulai menyusut. Warga harus menunggu cukup lama agar air sumur bisa naik ke saluran pipa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman warga. Debit air sumur terus menurun, bahkan beberapa sumur milik warga mulai mengering sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dialami oleh Siti, salah seorang warga Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Ia mengaku, kini harus menunggu lebih lama agar air di dalam sumur kembali naik sebelum dapat diambil. Dalam satu kali pengambilan, air yang diperoleh pun sangat terbatas, sehingga harus digunakan secara hemat untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. Kondisi tersebut memaksa Siti untuk mengatur jadwal penggunaan air agar persediaan tidak cepat habis.
2: Kemarau ini sudah mulai kekeringan, airnya sudah susah naik.
3: Tapi untuk sekarang ini untuk kayak nyuci masih bisa?
2: Masih bisa.
3: Cuman lama tadi?
2: Ya, cuma lama, kita harus nunggu dia sampai airnya naik ke atas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang warga lainnya yakni Odang Nepa mengaku untuk aliran air dari sumurnya saat ini masih tergolong lancar. Hanya saja, jika dibandingkan dengan bulan lalu, debit air sumurnya saat ini sudah mulai menyusut. Jika dalam 2 bulan ke depan musim kemarau belum usai, ia khawatir air sumur miliknya akan mengering.
3: Yang ayu jadi masih ada. Tapi
4: masih
3: mulai
4: satu penggorong lagi.
1: Warga berharap hujan dapat segera turun agar cadangan air tanah kembali terisi dan kondisi sumur dapat pulih seperti semula. Warga juga berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah apabila kekeringan terus berlangsung dan kebutuhan air bersih semakin mendesak. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Kantor RRI SPY Kanan, Romadona.
1: Di Kabupaten Wekanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk kabupaten.
2: Program cek kesehatan gratis yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berjalan optimal di Kabupaten Wekanan. Hingga bulan Juli 2026, capaian screening kesehatan masyarakat di wilayah ini telah menembus angka 29,38%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wekanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI menjelaskan bahwa program ini memberikan hak kepada setiap warga masyarakat tanpa memandang usia untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebanyak satu kali dalam satu tahun. Ia menambahkan di mana pelayanan kesehatan ini dapat diakses di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Wekanan, baik melalui layanan rutin di puskesmas maupun kegiatan pelayanan di luar gedung. Hingga saat ini sebanyak 148.604 jiwa atau setara dengan 29,38% dari total penduduk Kabupaten Wekanan telah menjalani screening kesehatan. Angka ini dinilai telah sesuai dengan target berkala yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun 2026.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wekanan ini sudah dimulai dari tahun lalu ya, dari tahun lalu dan dilanjutkan di tahun ini. Jadi cek kesehatan gratis itu merupakan program pemerintah pusat ya melalui Kementerian Kesehatan, di mana setiap masyarakat berapapun umurnya ya, dari 0 bulan sampai dengan lansia, itu berhak mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis selama satu kali dalam satu tahun. Itu bisa dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Wekanan ya. Baik itu di fasilitas kegiatan-kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan, di pelayanan di puskesmas, ataupun ketika puskesmas memberikan pelayanan-pelayanan di luar gedung ya. Di Kabupaten Wekanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk Kabupaten Wekanan atau sekitar 148.604 orang yang telah dilakukan screening. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan target ya, dengan target capaian kabupaten, karena targetnya tahun 2026 ini adalah 46%. Nah, ini sampai dengan bulan Juli, data sampai dengan bulan Juli sudah 29,38%. Artinya target capaian sampai dengan bulan Juli ini sudah tercapai, Mas.
2: Atas capaian positif tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Wekanan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Pihaknya berharap masyarakat Wekanan tidak ragu maupun sungkan untuk mendatangi pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat demi mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini melalui program CKG. Dari Wekanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumbar Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore. Sampai

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 FM atau di RRI Digital. Pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda podcast Antara untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas, bersama Gayatri Rahmi Rilowati, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung. Selamat mengikuti.
2: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya, Bu.
3: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex-warga binaan Ibu Nia ya, Bu ya. Sehat Ibu-Ibu?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak, kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak, Bu, untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu, saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya, Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan, Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif, bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya, Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga, Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya, Bu ya.
3: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
4: Betul.
3: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
4: Yep.
3: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
4: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya, Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
3: Ya. Mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM.
4: Okay.
3: Bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
4: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya, Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya, Bu ya. Dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
3: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
4: budidaya ikan,
3: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan

0: kehidupan di dalam lapas ya. Orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan. Kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh ya.
1: Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya?
2: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
0: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian. Rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami. Itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
1: Iya gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
0: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
1: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
0: Betul.
1: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita. Dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
2: Iya.
1: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di lapas perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
1: Iya.
2: Itu kegiatan membatik.
1: Membatik
2: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
1: Ekoprint batik. Apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya?
2: Nah, kalau kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
1: Oke.
2: Ya, jadi
1: itu
2: masih
1: dari daun ya Bu?
2: Dari
1: ya?
2: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
1: Okay.
2: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
1: ada warna yang tertinggal.
2: Ya, betul. Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
1: Oke. Okay.
2: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan
2: ya,
1: yang berwarna begitu ya Bu.
2: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
1: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
2: untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
1: Okay.
2: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga

0: juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
1: berarti
0: tujuannya
1: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
0: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
1: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya? Seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
0: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
1: ini dompet ya Mbak ya?
0: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya, yang sebenarnya ini adalah sisa.
1: Oh ini ya, sebetulnya kain percaya.
0: Biasanya ya sisa dari batik gitu ya. Atau misalnya reject nih, kan sayang nih masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch, kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang, semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
1: Betul, gitu. Bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa oh, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
1: harus ikut.
2: Semua orang harus punya skill.
1: Oke.
2: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
1: bakery juga ada. Iya.
2: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
1: Dari rajutan itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
2: Oh enggak, saya masih
1: tapi
2: melanjutkan
1: apa
2: usaha
1: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
2: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, nggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
1: Wow.
2: Gitu. Jadi
1: jadi hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
2: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI. Waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya Bu.
1: Betul.
2: Pengen di ada orang yang mendengar, ada orang yang
1: menerima kita.
2: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex-warga binaan
2: di dalam
1: apa,
2: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya Bu.
1: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap ini tetap bisa cepat pulih.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
2: Kita biasa bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati.
1: Iya.
2: Karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
1: jangan sampai
2: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Iya. Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul,
2: betul, gitu yang ya, tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa terus segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
1: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Betul. Nah kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
0: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
0: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
0: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
0: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa. Nah dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang
1: tidak punya kesalahan, tapi yang
0: bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini, ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
0: Ya, memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya, tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun, kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih, punya gerbang kan? Gak usah keluar gerbang lah, sehari aja. Betah
1: enggak.
0: Sebenarnya itu sudah merupakan secara tidak langsung itu efek jera.
1: Iya, gitu.
0: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya ini, kegiatannya ngapain aja, kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini. Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, betul, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu, tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
0: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu. Kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
2: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan.
1: Nggak pernah ngerasa bosan ya.
2: Karena kebetulan yang tadi, kegiatan yang tadi disebutkan itu, saya adalah pemuka intelektual waktu itu. Jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut lagi.
2: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh, Bu. Ya, itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
2: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu loh. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali nggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
1: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman, sudah jadi juga hukuman sebenarnya.
2: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut, namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Betul,
2: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
1: Jadi anak-anak dibawa ke sini.
0: Boleh.
1: Ya, tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
0: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini, tidak. Tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
1: Iya, pasti dan sudah kita dipertimbangkan gitu
0: kajian
1: ya,
0: dari sisi keamanan, sisi pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
1: Barudak,
0: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
1: Bahasa
0: tapi
1: Sunda, Barudak.
0: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya. Antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
0: Absensinya kan kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
0: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oke.
0: Okay. Itu akan direkam siapa yang tergantung nih misalnya kuotanya.
1: Secara 10. Digital begitu Bu, apa
0: absensinya? Iya. Itu digital artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, iya, buat scan, iya, karena iya, kan warga binaan tidak pegang
1: iya,
0: HP.
1: Iya betul.
0: Iya oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
0: Sampai dengan,
2: jadi termotivasi ya Bu.
0: Ya, iya, jadi iya, mereka wah ayo berlomba.
1: Iya, iya,
0: bisa
1: iya,
0: nginap.
1: Berlomba melakukan kebaikan.
0: Iya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih,
1: satu
0: dan
1: malam
0: melakukan ya, kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, okay, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
0: di sel, tenda.
1: Di tenda?
0: Di dalam tenda. Oh,
1: jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
1: Ya, kayak camping ya?
0: Tapi
1: ya,
0: di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda okay, supaya ya privacy lah sebenarnya biar bisa ya namanya ketemu sepeluk sama anak yang bisa peluk anaknya.
1: Iya betul, ya, mau ngobrol apa, mau ya, nangis-nangis.
0: Biasanya dibuat apa, game, kemudian okay, outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, okay, ya, ya, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan ya, petugas ya, itu.
0: Keamanan tetap
1: betul,
0: kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, oke okay, kita menggunakan pendekatan humanis,
0: iya,
1: tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan betul, tegas begitu ya Bu. Oke, kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
2: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya, yeah, gitu menganggapnya yeah, begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep, bertransformasi.
2: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang yep, kita terima. Itu adalah tanggung jawab.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu, tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul, betul.
2: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya, iya, iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya,
2: betul,
1: kalau begitu ya.
2: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, okay, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa?
0: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan ya, apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya,
1: ya, ya,
0: karena
1: ya,
0: pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian
1: ya,
0: dengan cara yang berbeda ya, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera, sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri, karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
0: Betul.
1: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu.
0: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
0: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sembilan dua kawan kawan FM Pro 1 karena informasi dan inspirasi kami. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami, pendengar di 92,5 FM atau RRI Digital. Pengumuman pendengar ini berasal dari Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan untuk Nyonya Sudiarto, Titi Gatot Subagio, dan Wijoyo Harjo Perkoso. Untuk hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman nomor 5 Parangjati Bengkulu pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata nomor 60/PDTG/2026/PN antara Hajah Desi Fitrasari SE sebagai penggugat penyiar. Demikian pengumuman berasal dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan untuk Nyonya Sudiarto, Titi Gatot Subagio, dan Wijoyo Harjo Perkoso, tempat tinggal tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman nomor 5 Padang Jati Bengkulu pada hari Rabu 12 Agustus 2026.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar,

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Alfred Simanjuntak atau biasa dipanggil Pak Siman, lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 20 September 1920. Ia adalah pencipta lagu nasional Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu ciptaannya yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Sejak tahun 1934, ia telah menulis puluhan lagu anak-anak, lagu rohani, lagu-lagu paduan suara, serta lagu nasional, dan pernah menjadi kondaktor istana atas saran R. Sujasmin.

Lagu Bangun Pemudi Pemuda mengajak generasi muda Indonesia untuk bangkit dan berkarya. Jika kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, lagu ini bisa membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai pelajar, pekerja, dan lain-lain. Secara musikalitas, lagu Bangun Pemudi Pemuda ini juga sangat luar biasa. Instrumen yang mengisi bagian tengah lagu disusun dengan sangat apik. Kita yang mendengarkannya pun menjadi bangga bahwa Indonesia memiliki lagu seindah ini.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: say.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
0: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi faqad iktafa. Pendengar pencinta mutiara Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang membinasakan, musibah yang membinasakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, bencana ataupun musibah adalah sesuatu yang menimpa diri kita. Namun hal itu tidak kita kehendaki atau mungkin bahkan tidak menyenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada bencana yang bisa membinasakan. Ada musibah yang bisa membinasakan. Apa saja itu? Di antaranya kata Nabi, salasun minal fawakir. Ada tiga perkara kata Nabi yang tergolong musibah, bencana yang membinasakan. Pertama, imamun in ahsanta lam yashkur wa in asa'ta lam yaghfir. Kata Nabi, penguasa, pemimpin, bila kamu berbuat baik kepadanya, dia tidak mensyukuri. Dan bila kamu berbuat jahat, berbuat kesalahan, dia tidak akan mengampuni. Maka maksudnya apa ini? Musibah yang membinasakan itu penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya. Pemimpin sangat dibutuhkan dalam upaya menata, menjalankan kehidupan masyarakat yang baik tentunya. Namun akan menjadi musibah besar itu, bencana besar, bila seorang penguasa bertindak sebagai penguasa yang tidak disenangi. Dan salah satu cirinya pendengar adalah tidak suka dengan kebaikan rakyat. Bila rakyat salah, dia tidak memaafkan, kata Nabi. Padahal seorang pemimpin itu seharusnya menjadi pelayan bagi rakyat. Bukan rakyat yang melayaninya, tapi pemimpin itu pelayan rakyat. Sayyidul qawm khadim. Sayyidul qawm khadimuh. Itu kata Nabi kan, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi kaum itu. Jadi pemimpin itu pelayannya kaum. Pemimpin itu pelayannya masyarakat, pelayannya umat. Maka akan jadi musibah, sudahlah pemimpinnya tidak disenangi rakyat. Yang membinasakan adalah ketika rakyatnya berbuat baik, dia tidak bersyukur, tidak terima kasih. Ketika rakyatnya berbuat salah, dia tidak memaafkan. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, musibah yang membinasakan itu pendengar, kata Nabi, jarun in ra'a khairan dafanahu wan ra'a syarran asaahu. Yang kedua, musibah yang membinasakan itu kata Nabi adalah tetangga yang bila melihat kebaikanmu dia pendam, dia simpan. Tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. Masya Allah. Artinya apa musibah yang membinasakan itu? Memiliki tetangga yang tidak baik, pendengar. Setiap kita itu membutuhkan tetangga. Karena saudara terdekat itu adalah tetangga. Karena itu antar tetangga semestinya bersikap baik. Bahkan saking harus baiknya, Rasulullah SAW sampai menduga bahwa tetangga itu bisa saling mewarisi. Seperti layaknya keluarga. Dan itu karena Jibril sering memberi nasihat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Mazala Jibril yusini biljar hatta zonantu annahu sayuwarisuhu.
Senantiasa, kata Nabi, Jibril itu berwasiat kepadaku mengenai tetangga, sehingga aku menyangka bahwa antar tetangga itu akan saling mewarisi. Jadi Jibril itu sering beri nasihat kepada Nabi agar sampaikan berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke tetangga. Sampai kata Nabi, saking seringnya Jibril memberi nasihat itu, memberi wasiat itu, aku pikir tetangga itu saling dapat warisan sebagaimana keluarga. Masya Allah. Maka orang beriman itu pasti akan memuliakan, menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa, kata Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, dia menghormati tetangganya. Jadi ukuran orang beriman itu lihat ketika dia mampu menghormati tetangganya, atau minimal dengan tidak menyakiti tetangganya. Kalaulah tidak bisa membahagiakannya, jangan membuat menangis. Kalau tidak bisa berbicara kebaikannya, jangan berbicara keburukannya. Kalau tidak bisa memuliakannya, jangan menghinakannya. Itu minimal. Maka akan jadi musibah yang disebut Nabi. Sudahlah musibah, musibah yang membinasakan memiliki tetangga yang tidak baik. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, pendengar, musibah yang membinasakan itu, wa mra'atun in hadarat azatka wa in ghibta anha khanatka. Yang ketiga, musibah yang membinasakan itu, kata Nabi, adalah istri bila berkumpul denganmu, dia menyakitimu, dia mengganggumu, dan bila kamu pergi, dia mengkhianatimu. Masya Allah. Jadi yang ketiga musibah membinasakan itu istri yang buruk, buruk perangai, bukan buruk fisik, buruk perangai. Maka memiliki istri yang baik, seorang muslim yang baik, merupakan itu hal yang sangat membahagiakan. Bahkan di antara tanda kenikmatan adalah memiliki istri yang salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan, dunia inilah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Istri yang baik. Maka akan menjadi musibah itu, pendengar, bila lelaki yang soleh, suami yang baik, memiliki istri yang bertentangan dengan nilai-nilai kesolehan. Maka Allah menggambarkan di antara ciri istri yang salehah itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat pada Allah, yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Tapi sebaliknya akan jadi musibah tadi kata Nabi. Sudahlah musibah yang membinasakan ketika istri yang buruk. Ketika suaminya ada, ketika istrinya bersama suaminya, istrinya menyakiti suaminya. Tapi ketika suaminya tidak ada di hadapannya, maka dia mengkhianati suaminya. Na'udzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, inilah musibah atau bencana yang membinasakan. Maka inilah musibah di atas musibah. Berlindung kita kepada Allah agar terhindar dari musibah yang membinasakan ini. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya, perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Pada tahun 2010, WMO membentuk suatu gugus tugas untuk menyusun panduan dalam mendefinisikan, mengelompokkan, memantau, dan melaporkan informasi cuaca ekstrim dan kejadian iklim ekstrim dalam tataran operasional. Pada panduan tersebut, cuaca ekstrim didefinisikan sebagai kejadian dengan perubahan ekstrim suhu udara dan atau curah hujan yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kejadian cuaca ekstrim. Namun, gugus tugas ini menyadari definisi dari kejadian ekstrim akan berbeda antar negara atau wilayah, di mana kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi mungkin berbeda keragamannya. Namun, pada tataran global untuk keperluan berbagi data dan informasi digunakan 4 jenis cuaca ekstrim sesuai dengan panduan. Hot wave atau gelombang panas, cold wave atau gelombang dingin, hujan ekstrim dan kekeringan. Apa yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim? Fenomena La Nina. Fenomena cuaca La Nina memiliki siklus 2-8 tahun. Dikatakan fenomena ini terjadi karena adanya anomali suhu di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah yang membuatnya lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya aliran massa udara yang membawa hujan ke wilayah Indonesia. Fenomena angin monsun Asia. Angin itu salah satu penyebab dimulainya musim hujan di Indonesia. Fenomena Madden-Julian Oscillation. Fenomena ini yaitu gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju wilayah Pasifik. Saat melewati wilayah Indonesia, awan itu tertahan oleh kontur pegunungan di Indonesia sehingga menyebabkan hujan. Fenomena Kelvin and Rossby. Fenomena ini yang meningkatkan pasokan air hujan di Indonesia. Fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia yang menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah Indonesia. Fenomena bibit siklon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, di

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan cuman di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di tiruan ke 3-4 kita akan dalam ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan cuman di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Iban Jam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan dan disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dalam ke arah yang lebih cepat, di akhirnya menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian tentang tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
4: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
5: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
6: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada.

0: menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Akhir Desember dan kemudian
2: dalam kondisi terurai, serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priuk sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk, Adang Nugroho Adi, mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
3: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi tindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
2: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
4: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
2: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pasti sih, boleh, Bapak.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Batum Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
6: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% tiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
7: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
8: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
7: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
10: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
9: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
11: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua, memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
9: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu restart dari bagian restart dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Jika sementara pendengar dan dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Nyerapi, Tulalipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro1.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM atau RRI Digital. Pendengar, penipuan online semakin marak terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam berbelanja, bertransaksi, hingga berkomunikasi melalui internet. Sehingga setiap pengguna perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus yang terus berkembang. Pelaku biasanya memanfaatkan kelengahan calon korban dengan menawarkan hadiah menggiurkan, investasi berimbal dan hasil tinggi, atau mengaku sebagai pihak resmi yang meminta data pribadi maupun sejumlah uang. Dilansir dari laman kominfo.kuburaya.go.id, salah satu ciri penipuan online adalah pelaku selalu berusaha menciptakan rasa panik atau terburu-buru agar korban segera mengambil keputusan tanpa sempat melakukan pengecekan informasi terlebih dahulu. Mereka sering menggunakan kalimat seperti akun akan diblokir, hadiah akan hangus, atau pembayaran harus segera dilakukan dalam hitungan menit agar korban kehilangan kesempatan berpikir secara rasional. Peringat. Selain itu, pelaku kerap menggunakan akun media sosial palsu, nomor telepon yang tidak dikenal, hingga situs web yang tampilannya menyerupai layanan resmi sehingga sekilas terlihat meyakinkan. Namun, apabila diperhatikan lebih teliti, biasanya terdapat perbedaan pada alamat situs, tata bahasa yang kurang rapi, atau permintaan data sensitif seperti PIN, kode OTP, maupun kata sandi yang seharusnya tidak pernah diminta oleh pihak resmi. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar tanpa proses seleksi yang jelas maupun penjualan barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran, ya. Modus seperti ini sengaja dibuat untuk menarik perhatian calon korban agar segera melakukan transfer uang sebelum menyadari bahwa barang atau pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya tidak pernah ada. Apabila menerima pesan mencurigakan, pendengar, langkah terbaik adalah melakukan verifikasi langsung melalui layanan resmi perusahaan atau instansi terkait dan tidak mudah mempercayai informasi yang hanya berasal dari pesan singkat maupun media sosial. Hindari pula mengklik tautan yang tidak dikenal karena dapat mengarahkan pengguna ke halaman palsu yang bertujuan mencuri data pribadi maupun informasi keuangan. Meningkatkan literasi digital menjadi salah satu langkah paling efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan cyber yang semakin canggih dari waktu ke waktu, ya. Dengan selalu berpikir kritis, pendengar, memeriksa kebenaran informasi serta menjaga kerahasiaan data pribadi, masyarakat dapat mengurangi risiko menjadi sasaran pelaku penipuan online. Sekarang pukul 19:37 waktu Indonesia Barat, pendengar. Pukul 20 nanti Anda bisa menyimak Ruang Rindu. Kita akan bergabung dengan program 1 Jakarta yang akan disiarkan berjaringan, ya. Dan setelah itu Anda akan ditemani oleh rekan Rizka hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kenali informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

semuanya tulus pendengar Teh Hijau. Ini menutup kebersamaan kita di Bengkulu sore ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Setelah ini Anda ditemani oleh rekan Rizka hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kita akan segera bergabung dengan program Satu Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu yang disiarkan secara berjaringan. Saya Hrianika pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul
1: Yana
0: banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyiin lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tangkepannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm, ada tangkepan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak, saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini, Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh oke, okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini, kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti, masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Okay. Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke. Okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Okay. Gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir.
2: Sudah
0: di sana.
2: Ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita terakhir ketemu
2: kakak dengan saya ini, kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Mbak. Aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah.
2: Mbak
1: Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni. Bunda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah, ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
1: Saya, saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Lilis,
1: Nah, udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band yang Ya kan, band Rhapsody itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer, selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya. Seperti itu, saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspres gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu.
2: Neni,
1: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi,
2: edukasi
1: ya
2: untuk
1: seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
2: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Nini.
0: Udah antri. Kita terima telepon dulu ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni,
2: ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takzim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, ya Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi dan Niyati. Salam hormat, selamat malam.
0: Juga
4: ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung. Salam hormat, salam sehat, dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu. Ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh,
5: dulu ya.
2: Silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, mohon ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma siap. Ini yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap ya.
6: Nanti
0: ya.
6: Akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
6: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Oke. Okay.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Masohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara.
0: Siap.
5: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
0: Alhamdulillah sehat
6: Oma.
0: Dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
6: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Bila, boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya tadi di tahun 68 apa?
6: Di tahun 68. Iya, iya, nanti nanti akan
0: dijawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
6: Oke, ya, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya, iya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
6: dari Palembang kita
0: ya.
6: ke Bogor.
0: Oh, ada yang masuk
6: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior semua nih diborong sama
6: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
6: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin,
8: luar biasa.
6: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Okay. Enggak ada lawan.
8: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasan.
8: Buat Mbak Ita
9: Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah. Aduh.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
8: Oh, deket. Pasang ini waktunya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin. Oke. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
2: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama
2: ya. Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini. Ya.
0: Oke. Okay. Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak
0: oh,
2: suka.
0: Oh begitu Bunda Neni.
6: Suka kuah ya? Bayana, waduh. Mohon
1: maaf ya. Saya orang Sunda ya.
6: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana,
2: kalau saya sukanya bakso.
6: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cingur. Jenengan
0: tiang
6: rujak
0: cingur. Surabaya
6: kan? Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana. Bisa
2: habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya iya.
2: Cingur enak banget.
0: Lu pasti lontong balap ya.
2: Ada Surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: apa
0: nih?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
6: Korea Selatan. Lontong, ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
6: Jadi
3: 11 hari di situ, badan saya turun.
0: Karena nggak makan?
6: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Siap kalau begitu.
6: Apalagi lontongnya gurih mas ya. Wih, mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
6: Nah,
1: itu
6: terjawab ya itu, Mbak Farida.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Apa Mbak Yana? Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi enggak dapat royalti.
6: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan itu. Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
2: Waduh. Mat Pelor. Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya
6: dan diputar, terus diputar sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputar dengan TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
6: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Ini gitu kan ya. Religion termasuk kita. Enggak apa-apa.
1: Saya justru bangga ya.
6: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa, masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
6: Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Pastinya
1: iya.
6: Mbak.
0: Okay.
1: Iya dong.
6: Kan begitu aku pernah ngeliat ya. Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah
6: iya.
1: Ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
1: Oh, mengerikan sekali. Saya
6: kan masih kecil. Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan, apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
6: pasti,
1: ya, power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
0: Siap, dan kalau
1: wajah
0: gitu.
1: Juga alhamdulillah di 71
6: ini awet pol ini Mbak Neni mah awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
9: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, ini malik.
0: Masih remaja senior. Semua ya. Ya
6: mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda ya, Bunda Neni.
0: Ya.
9: Nah. Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh, waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong, luar biasa.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan? Karena katanya, menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas, terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah ini mesti jadi bintang.
6: Wah ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh keren.
0: Okay.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya.
6: Iya,
1: betul.
6: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: kita langsung.
0: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami. Aku panggilnya Mami nih.
0: Ya. Mami nih ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini gimana, ada Mama? Ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mama nih, lama gak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga lagi tunggu cucunya cucu, sehat kembali ya Mama nih ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Aku tadi udah lihat flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Padang. Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu, ini loh, ngomong aja juga.
1: Mama aku nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat walaupun dalam keadaan yang ya enggak usah disebutlah, kita aku enggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mama nih. Siap.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. luar biasa pokoknya.
2: Ini, tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak, Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu, melepas rindu.
0: Okay. Tuh,
1: tuh.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya,
3: mempertemu
1: bang.
3: Kembali ya. Artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas ya. Banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Siapa aja?
0: Oh. Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Bibi Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Untuk Teteh, terus Andi Ahmad.
1: Pak oh Bang Andi, iya. Kan kapan hari 10, jadi bintang tamu ya?
4: Penyanyi penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh.
4: Dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Ya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cece. Cece wah cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita? Ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Ya,
5: ya ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak bos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Arif.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Nah, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Hotel Borobudur, ya.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau secara teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya
1: di Instagram,
0: siapa atau di mana
1: mungkin
0: aja.
1: Di Facebook ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tia. Posting di Instagram masing-masing
0: ya.
1: Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
7: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benny Jo, di mana do?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan Bang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Denger, kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya, oleh Pak Jaya. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
1: Terus
8: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: pertanyaan pertama. Okay.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
9: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
9: Ini dari Sumenep ini,
1: Mbak. Okay, Bang Hendra.
9: Silakan semuanya ya di studio.
1: Oke, okay. Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Okay. Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap. Terima kasih.
1: Kita aja
0: kasih.
1: Belum pernah ke situ. Nanti ya, Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Oh, ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
9: Dekat dengan Astatinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh, silakan Mas
9: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuden dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
9: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu ya. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Iya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sony Shah dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: masyaallah. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya,
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest. Semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Enggak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget masakan saya.
0: Aduh. Siap
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya. Rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan arisannya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Mbak Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih AW ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Hendy Triana. Saya maunya semua teman artis yang bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari. Episode
3: nanti satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epinila Sari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Siap. Asik, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
5: Ada Bang Awi, selamat malam semuanya. Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, Mbak Dinda. Ayo nonton dong.
5: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih,
1: keren. Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
5: Bang Awi.
3: Yes.
1: Iya.
5: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
5: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh,
0: ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
5: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ucu-cu, kapa muda.
0: Oke.
1: Tadi
5: agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan. Sehat terus ya, Teh Neni. Mi terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Balai
5: namanya
1: sidang,
5: ya?
1: Balai Sidang.
5: Oh iya Balai Sidang. Siap. Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
5: Alhamdulillah. Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima kasih
1: Teteh,
5: lancar, hatur nuhun, terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Kembali lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
6: selamat malam Pak Awaludin Awe. Ya,
3: selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
6: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
6: Ujungnya sama Ida, Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi, si Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
6: Oh gitu. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun,
6: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
6: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
6: Mbak Ida Leman.
0: Iya, gitu. Siap.
6: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik Pak Sarman untuk kakak saya di Pendoso Putra Genda.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo. Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
5: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke. Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan.
1: Bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku, itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun nggak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh, karena muncul memicu reaksi-reaksi yang.
1: Emang apa. Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan ya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai begitu. Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus. Ayo. Di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah,
0: 36 ya.
1: Banyak sekali.
0: Siap.
2: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Okay. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Aleman, yang kasih saya nama Ida pakai Aleman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa malah enggak aduh kita apa kenapa tetap juga kan apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin terus saya main. Dah rupanya sutradara di yang kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam masa Lost Man itu yang lebih populer malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak
1: udah banyak juga ya
0: banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turun kan.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni.
1: Sekolah seni ya.
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain lo Crossman tuh drama seri itu rambutnya semua yang saya desainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang, kita kan Jogja nih, Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang, saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Park, saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah Sanggul Losmen itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam sakremal usot maallah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Matur nuwun. Dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, main ngocok ngomong ngono, Sri, terus yang bu tuh gak boleh bu ya, bu gitu, kain Mbak Pur tuh kain Padang kan ginset ke kanan, kanan ke kiri, lupa salah yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini nggak tahu, makanya ulang tahun berkenan mereka. Kami Losmen diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
0: Selamat malam. Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
7: Tamunya nih.
1: Iya, ya. Bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya tahun Bang Awe.
7: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
7: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
8: Oh iya, itu lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
8: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Persatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 album, ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Okay. Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya.
0: Siap.

0: sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
0: Itu baru saya bisa jalankan.
2: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
0: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
2: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
0: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
2: Okay.
1: Masih sehat semangat, wes. Ya,
0: masih
1: mantap.
0: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
0: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
0: seluruh
1: Indonesia. Siap, gerak.
2: Satu lagi.
0: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kok yang kebetulan ada di Jakarta.
2: Oh, siap. Yuk, siap,
1: rame-rame
2: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
0: Insyaallah.
2: Okay. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
2: Selamat ya, istirahat. Malam. Oh ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
2: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam bundokan doang.
2: Oke.
3: Saya bundokan ODKI, bundokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget apa? Gitu lah kira-kira.
2: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi kerja saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta. Itu yang kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Yati Oktavia, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
2: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya memasukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti. Ya, kita,
1: ya. Nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa.
2: Siap.
1: Betul.
3: Masih ada cara besar yang beberapa yang mau saya.
2: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
2: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
2: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Banyak. Istrinya kita, Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami.
1: Siap, Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
2: Amin.
3: Direncanain oleh Allah.
1: Amin.
3: Hendaknya amin.
2: Amin.
3: Gitu.
2: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan
2: next project apa nih yang mau dikerjakan
1: selain tanggal 10?
2: Menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
2: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
2: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
2: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
2: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: kita sebenarnya Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
2: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak, sudah.
2: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
2: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Maksudnya Pak Yadi, saya walaupun ini kita dibakang panggung jadi panitian ya, tapi Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda, sama cucu-cucu,
2: itu seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
4: Oke, okay, okay. Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia
4: Ini
2: benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya wah enak semua. Wah,
2: enggak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
1: 7 malam
4: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Dalaman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
2: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Itu.
2: Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
2: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
2: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
2: lo ya kan.
3: Doain ya semoga amin. Yang kita kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
2: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
2: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
2: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih,
2: Mas Yudi. Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
2: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
2: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
2: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
2: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta. Masih di Bengkulu malam ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, untuk Cek Fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat, beredar informasi hoax pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pendengar, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap pertama di media sosial. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Takkan pernah sirna.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, mengenal thrifting, tren belanja hemat yang ramah lingkungan. Pendengar, thrifting berasal dari kata thrift yang berarti penghematan atau juga hemat. Thrifting sendiri ini kegiatan beli barang bekas seperti pakaian maupun aksesori yang masih layak digunakan dengan harga terjangkau, pendengar. Dan aktivitas ini kini menjadi tren karena Anda bisa mendapatkan baju sesuai keinginan dan tetap berhemat. Selain itu, banyak anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut gitu ya dalam gerakan ramah lingkungan. Dan untuk lengkapnya nanti kami akan kembali untuk informasi di malam hari ini, pendengar.

0: malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Pringer, saat ini thrifting dianggap sebagai kegiatan yang mendukung gerakan ramah lingkungan. Tren ini juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil gitu ya. Nah, dilansir dari berbagai sumber, tempat penjualan barang thrifting juga bervariasi. Ada yang langsung dari toko, ada yang berjualan di media sosial. Barang-barang yang dijual pun beragam, mulai dari baju biasa hingga baju edisi terbatas dari merek-merek ternama. Harga barang thrift umumnya juga ramah di kantong, berkira meski semuanya tergantung pada lokasi thriftingnya. Jika kawasan tersebut terkenal mahal, lebih baik hindari, karena kadang ada penjual yang sengaja menaikkan harga. Tapi jika melihat harga barang thrift yang normal, biasanya dimulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Meskipun terhitung murah, kita juga masih harus memperhatikan kondisi barang yang akan kita beli ya, pendengar. Meski Anda sudah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan, terdapat beberapa kekurangan atau risiko dalam melakukan aktivitas ini. Salah satunya, ini merupakan kadang ada yang barangnya rusak, bernoda, atau juga terkontaminasi kotoran maupun jamur. Oleh karenanya, lebih baik Anda memperhatikan barang yang akan dibeli secara lebih detail, periksa kondisi barang secara teliti. Thrifting bukan hanya mengikuti tren, tapi juga jadi sebuah kebiasaan berbelanja yang lebih bijak. Tetap pastikan Anda memperhatikan kebersihannya, kualitas, dan keadaan barang sebelum memutuskan akhirnya untuk membeli. Itu tadi pendengar informasinya. Bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirt climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirt climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

Pendengar masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi kembali dari rri.co.id. Wangi parfum tidak tahan lama, pendengar. Simak penggunaan tips penggunaan parfum gitu ya. Parfum seringkali memberikan rasa percaya diri pada siapapun yang memakainya, tapi wangi parfum seringkali dirasa tidak tahan lama, cepat hilang dari tubuh maupun dari pakaian. Hal ini pendengar biasanya disebabkan itu karena cara pemakaian parfum yang tidak benar. Nah, berikut pendengar cara menggunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama. Sebelum kalian menggunakan parfum, pakailah deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat dan juga bau badan. Anda dianjurkan memakai deodoran dahulu agar wangi parfum yang akan disemprotkan tidak bercampur dengan bau keringat. Dilansir dari Halo Dok, pendengar, menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum ini terbukti membuatnya lebih tahan lama. Anda hanya harus mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Pelembabnya ini akan membuat lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat minyak dari parfum ini bisa menempel. Karena menggunakan lotion, parfum yang disemprot juga tidak akan diserap pori-pori kulit, pendengar. Mengapa banyak orang yang menyemprotkan parfum itu di nadi mereka? Barangkali ini pertanyaan Anda juga. Ya, karena ini merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit dan titik ini memancarkan panas lebih tinggi pada tubuh. Itulah beberapa tips pendengar bagaimana cara menggunakan parfum yang benar agar aromanya tetap tahan lama, berikan hasil maksimal dengan cara pemakaian tepat. Parfum tidak hanya membuat percaya dirinya meningkat, tapi juga membuat kesan bagus bagi orang lain. Selamat mencoba tipsnya ya pendengar. Temukan berbagai tips lainnya hanya di rri.co.id.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ba sementara kita mesra-mesraannya.

Selamat malam, pendengar. Untuk Anda yang sudah bersiap-siap beristirahat, selamat beristirahat ya. Jangan lupa untuk cek kembali pintu jendela, terus ke area dapur. Cek kembali ya kondisi kompor, apakah sudah kondisinya mati gitu ya, pendengar, kompornya. Jangan sampai tadi sempat lupa matikan kompor setelah saya memanaskan lauk, atau juga sempat masak air gitu ya, pendengar. Biar tidurnya aman, selamat, gitu ya, tidak ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Gua tunjuk.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rebel dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari

0: dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dari Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar sepanjang hari ini memilih Pro 1 Bengkulu untuk menemani Anda beraktivitas. Namun kita tiba di penghujung kebersamaan untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk semuanya yang masih kerja karena shift malam, tetap semangat.

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyum dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan, prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasulnya, bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan, dan hikmah bijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qada dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya, maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir, yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang lain.

Ya, di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktoria mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali untuk kebersamaan kita di pagi 6 Agustus 2026 ini, di hari Kamis. Kembali hadir saya Hari Ansyah menemani Anda di Bengkulu pagi ini. Dan juga sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan lagu-lagu islami dan juga dengan sentuhan iman nanti. Dan juga di pukul 6 pagi kami akan perbarui informasi untuk Anda di berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma syara'a wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyira wa nazira. Wa da'ian ilallah biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsan wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Pendengar, pencinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Allah masih menyehatkan kita, melindungi kita, menjaga kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa dengan nikmatnya Allah. Jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah tambah tapi tidak bertambah taat kita kepada Allah, maka nikmat itu akan dirubah menjadi bala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan membahas tentang amalan ringan tapi pahala berat. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, sederhana tapi besar pahalanya. Di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah rutin mengamalkan amalan baik, amalan soleh, meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu ringan. Atau bahkan mungkin pendengar dipandang remeh-temeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka, ada amalan yang mengandung pahala yang besar. Maka itu diajarkan Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu mungkin hanya sedikit. Maka apa yang diingatkan Nabi kepada kita? Amal yang paling Allah cinta. Walaupun amal itu sedikit tapi terus menerus. Habbul amal indallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cinta. Biarlah amal itu sedikit tapi terus menerus istiqamah. Maka inilah pendengar, ada beberapa amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan. Namun besar pahalanya, berat pahalanya pendengar. Dan inilah berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya nih pendengar, yang pertama, ini menjadi motivasi untuk kita agar jangan sampai kita meninggalkan amal-amal yang sederhana. Kalaulah amal yang ringan saja tidak bisa kita mengerjakannya, apalagi amalan yang berat ujiannya. Maka ada ulama mengajarkan kepada kita pendengar, bagaimana biar bersemangat dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu. Biar kita sungguh-sungguh, biar kita merasa rugi kalau tidak beramal. Maka rumus dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu pendengar. Biar kita punya motivasi dalam diri kita untuk berbuat. Sebaliknya, ketika kita ingin menghindari dari dosa,
cari tahu dulu bahaya dari dosa apa yang diancaman Allah kepada kita dan juga Rasulullah kepada kita. Misal bahaya berbohong, oh berbohong ini nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan lidahnya sendiri. Oh ternyata ghibah itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, sehingga kita takut untuk melakukan itu dosa. Maka itulah yang dimaksud bagaimana menghindar dosa, cari tahu bahaya dosa sehingga kita tidak mau untuk berbuat dosa karena takut dengan ancaman dan siksa. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis, amalan yang ringan itu ada yang disebut Nabi, yaitu kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi pendengar? Ada dua kalimat yang itu ringan di mulut, ringan di lisan, tapi memberatkan timbangan amal kita nanti. Dan itu kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Hadisnya saya riwayat Bukhari. Maka kalimat ini, pendengar, cobalah. Begitu ringannya kan? Kita tidak perlu berwudu. Inilah amalan yang disebut amalan zikir itu. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa berat. Zikir itu kita tidak perlu berwudu, tidak mesti dalam keadaan suci, dalam kondisi hadas pun boleh. Tidak mesti harus berdiri, dalam duduk pun boleh, berbaring pun boleh. Tidak mesti harus dalam masjid, di luar masjid pun boleh. Maka yang disebut Nabi adalah dua kalimat ringan di mulut, berat tapi ditimbangan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Masya Allah. Sekali kita menyebutkan, maka berat timbangan itu melebih berat daripada dunia lengkap dengan isinya, pendengar. Sekali. Maka bagaimana kalau satu menit? Satu menit mungkin kita bisa membacanya lebih dari 40 kali. Satu menit, pendengar. Mungkin satu menit itu sambil buat kopi. Mungkin satu menit itu sambil menyapu, membereskan kamar, sambil mungkin mempersiapkan sepatu. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Daripada kita menyanyi, pahala tidak dapat, hati menjadi mati. Tapi inilah yang diajarkan Nabi, kalimat ini ringan. Di lisannya ringan, tapi memberatkan timbangan. Inilah yang dimaksud amalan ringan, sederhana, tapi pahalanya luar biasa, dan inilah pahala berat. Bayangkan lebih berat daripada dunia dan isinya, pendengar. Masya Allah. Yang kedua, ada amalan ringan juga, pahala berat. Apa itu? Berwudu. Tapi wudunya jangan sempurna. Dan membaca doa. Dan itu yang dijamin Nabi. Sebagaimana dari Umar bin Khattab. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Jadi berwudunya ini sempurna. Tidak asal wudhu, pendengar. Kemudian selesai berwudhu, dia membaca doa selepas wudhu. Yaitu, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kita lanjutkan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatahirin. Wa ja'alni min ibadika salihin. Boleh. Tapi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, boleh sampai itu boleh. Maka apa jaminan Nabi? Akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahu akbar, pendengar, bayangkan. Kita tinggal milih loh 8 pintu sorga, kita mau lewat mana. Caranya bagaimana? Cukup berwudu, menyempurnakan wudu, habis berwudu jangan lupa doa. Siapa yang menjamin? Nabi. Masya Allah.
Jadi kita tinggal milih sorga mana nanti kita akan masuki dari 8 pintu sorga. Amalannya sederhana, berwudu, sempurnakan wudu. Jangan asal wudu. Selepas wudu langsung berdoa. 2 kalimat syahadat tadi. Boleh dilanjut dengan doa penyempurnanya. Ya Allah, jadikan aku senantiasa bersuci. Jadikan aku menjadi orang yang senantiasa menjadi hambamu yang soleh. Menjadi orang-orang yang bertaubat. Ini yang kedua pendengar. Amalan ringan, menjaga wudu. Maka pantas Bilal, sahabat Nabi yang Nabi bermimpi terompahnya sudah berada di dalam sorga. Ketika Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Bilal? Ternyata menjaga wudu. Dawam wudu, menjaga wudu nih terus menerus nih. Batal wudu, sempurnanya sholat wudu. Batal wudu, sempurna sholat wudu. Tapi kalau tidak sempat kita sholat, minimal jaga wudu. Ya terlebih dalam kondisi sekarang ya pendengar ya. Karena dalam kondisi mungkin yang dianjurkan kita cuci tangan, maka sempurnakan dengan wudu. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, ada amalan yang ringan yang mungkin kebanyakan kita kaum laki-laki yang mengabaikan amalan ini, padahal pahalanya begitu luar biasa. Ini khusus laki-laki. Yang dikatakan Nabi dalam hadis itu, menghadiri sholat Jumat di awal waktu, tapi dengan memperhatikan adabnya. Itulah yang dimaksud dalam hadis, kata Nabi, barang siapa membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya, man ikhtasala, dia mandi sebagaimana mandi besarnya. Di hari Jumat dia mandi. Lalu dia berangkat ke masjid pagi-pagi, ibtikar. Berangkat ke masjid pagi-pagi artinya segera, tidak menunda-nunda. Cepat. Fas'au ila zikrillah, segera dia untuk sholat Jumat. Dan dia mendapatkan khutbah dari awal. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan, artinya dia sungguh-sungguh ke masjid itu. Dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah, dia tidak berbicara, maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala orang yang puasa. Dan mendapatkan langkah satunya lagi, sholat malam selama setahun. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Setiap langkah pendengar, maka setiap langkah kita dinilai pahala puasa sunnah setahun, dinilai pahala langkah satu lagi sholat malam setahun. Masya Allah. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang segera sholat Jumat. Maka sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang baligh. Maka bagaimana kalau wanita ingin mendapatkan pahala ini? Suruh suaminya, suruh anak laki-lakinya untuk segeralah berangkat ke masjid, yang orang dapat pahala sedekah seekor onta untuk orang yang masuk masjid pertama untuk sholat Jumat. Orang masuk masjid nomor 2 untuk sholat Jumat laksana pahala sedekah seekor bakarah, sapi betina. Orang masuk masjid nomor 3 laksana sedekah seekor kambing jantan yang bertanduk. Itulah jaminan dari Nabi. Hanya di hari Jumat pendengar, amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa berlomba-lomba merebut pahala. Fastabiqul khairat. Demikian, semoga jadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro1
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro1 RRI Bengkulu.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 6 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Seluma terus memacu persiapan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu regional Bengkulu. Harga beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Bersama saya Haryan Syah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama di berita daerah kali ini dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Seluma terus memacu persiapan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Regional Bengkulu. Langkah ini percepatan berfokus pada penyelesaian dokumen administrasi agar pengerjaan fisik fasilitas pengolahan sampah modern dapat segera direalisasikan di lapangan. Selain kelengkapan dokumen, partisipasi dari pihak off-taker dan perusahaan swasta di Provinsi Bengkulu menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni berharap sektor industri seperti PLTU, pabrik semen, hingga pabrik minyak kelapa sawit dapat memberikan dukungan penuh untuk memanfaatkan bahan bakar alternatif hasil olahan sampah TPST. Pembangunan TPST Regional Bengkulu ini diproyeksikan sebagai langkah strategis dalam menciptakan sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan. Harga beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Laporan selengkapnya bersama rekan Anggun Sasmita.
1: Kenaikan harga beras di awal Juli 2026 membuat keresahan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Harga beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan per Juli 2026. Hal tersebut juga disampaikan pedagang yang ditemui RRI Selasa 4 Agustus 2026. Menurut pedagang, kenaikan harga dipengaruhi program makan bergizi gratis atau MBG yang menyebabkan pasokan beras berkurang di pasaran karena pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mengambil beras dalam jumlah yang banyak dari petani atau agen besar. Selain itu, ongkos angkut dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pedagang saat memasok barang ke toko dikatakan Anci juga dikonversikan ke harga jual beras dari tingkat pedagang ke pembeli.
2: Oh,
3: tambah lagi.
2: Itu berapa, Bu, kisaran itu?
3: Sekarang itu 170-an.
2: 170-an untuk angkut satu ya. Penuh beras gitu ya.
3: Karena satu karena MBG. Mereka kayak pemerintah itu masuk ke bagian petani. Yang langsung sumber berasnya itu. Kalau kita cerita kayak gini enggak.
1: Hal sama terkait kenaikan harga beras tersebut juga disampaikan pedagang lainnya, Afrizal. Selain karena masa panen di tingkat petani yang belum tiba, juga dikarenakan kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi padi.
4: Tahun ini memang beras lebih sulit. Kadang ada yang belum panen, banyak yang belum panen sebenarnya. Jadi itu tempat buat menaik dulu.
1: Dari pantauan RRI, kenaikan harga beras yang terjadi berkisar di harga Rp2.000 sampai Rp3.000 per cupak atau per 1,5 kg. Contohnya untuk beras-beras dusun, Lebong, Pandanwangi, Lampung, Kembangkol, dari harga Rp22.000 menjadi Rp24.000 per cupak atau mengalami kenaikan Rp20.000 per cupak. Kenaikan harga beras ini diakui cukup memberatkan masyarakat terutama di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini. Salah seorang pembeli, Suryani, mengatakan kendati memaklumi kenaikan harga beras yang terjadi. Namun dirinya berharap harga beras segera turun sehingga bisa lebih terjangkau khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah dan bawah.
5: Ya sebenarnya buat kita agak susah ya karena naik terus.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Khusus atau RSJK Suprapto menjadi Rumah Sakit Umum Merah Putih. Langkah strategis ini dipaparkan langsung oleh Direktur RSJK Suprapto, Dr. Heri Permana, di kantor Gubernur Bengkulu. bertujuan untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Perubahan identitas tersebut dipicu oleh stigma masyarakat yang selama ini menganggap RSJK Suprapto hanya berfokus pada penanganan pasien gangguan jiwa. Padahal Dr. Heri Permana mengungkapkan bahwa pihak rumah sakit telah mengembangkan berbagai fasilitas umum lainnya seperti layanan kesehatan gigi, penyakit dalam, hingga pelayanan umum yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh publik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu percepat pemulihan SMP Negeri 19 pasca kebakaran. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu bergerak cepat mengupayakan pemulihan pasca kebakaran yang menghanguskan 8 lokal bangunan di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu. Sebagai langkah percepatan, Dikbud telah mengajukan proposal bantuan dana revitalisasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar proses rehabilitasi dapat segera dilakukan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pemulihan fasilitas sekolah diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk merehabilitasi 7 ruangan kelas dan 1 gudang yang terbakar, sekaligus mengganti berbagai sarana penunjang belajar seperti meja dan kursi yang ikut hangus. Menurut Ilham, kerusakan yang terjadi tidak hanya pada bangunan, tetapi juga berdampak pada fasilitas belajar mengajar sehingga diperlukan penanganan menyeluruh agar aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan normal. Tidak lama setelah musibah terjadi, Dikbud Kota Bengkulu langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Bengkulu. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengusulkan bantuan pembangunan kembali ruang kelas yang rusak akibat kebakaran. Saat ini proposal bantuan revitalisasi tengah disiapkan dan akan diajukan kepada Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proposal tersebut berisi kebutuhan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan. Ilham menjelaskan, pemerintah pusat memberikan respon positif terhadap usulan tersebut. Bahkan pihak kementerian telah meminta pemerintah Kota Bengkulu segera mengirim dokumen pengajuan sebagai dasar pembahasan dan penilaian bantuan rehabilitasi.
7: Jadi memang kemarin hari Jumat kita ada musibah salah satu satuan pendidikan kita SMP Negeri 19 Kota Bengkulu yang bertempat di Kampung Melayu itu terbakar. 7 ruangan belajar dan 1 gudang terbakar, jadi 8. Kemarin kami juga sudah mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui BPMP untuk mengadakan pembangunan lewat revitalisasi. Alhamdulillah nanti mungkin akan diintervensi oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
6: Sebelumnya diketahui kebakaran hebat melanda SMP Negeri 19 Kota Bengkulu dan menghanguskan 7 ruang kelas serta 1 gudang. Berdasarkan hasil pendataan bidang pendidikan dasar Dikdas, nilai kerugian akibat musibah tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemerintah Kota Bengkulu berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera terrealisasi sehingga proses pembangunan kembali gedung sekolah cepat dimulai. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar para siswa dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tidak terganggu dalam jangka panjang. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Sapma Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu M. Leo Fadli Bakti mengatakan kehadiran Sapma tidak hanya berperan dalam pengembangan kepemudaan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kegiatan kemanusiaan, salah satunya melalui donor darah. Menurutnya, mendonorkan darah tidak hanya bermanfaat untuk membantu sesama yang membutuhkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor, serta menjadi bentuk amal kemanusiaan. Menurut Leo, masih banyak kalangan muda, khususnya generasi Z, yang merasa takut untuk menjadi pendonor darah karena belum memahami proses donor dengan baik. Ia berharap sosialisasi dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak anggota SAPMA dan generasi muda berusia minimal 17 tahun yang dalam kondisi sehat bersedia menjadi pendonor rutin maupun pendonor baru demi mendukung kebutuhan darah bagi masyarakat. Antrian panjang kendaraan yang mengisi BBM solar kembali terjadi di Kota Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
8: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi terjadi di SPBU Tebing Marapi Raya pada Selasa 4 Agustus 2026. Keterbatasan pasokan solar menyebabkan antrian mengular hingga lampu lalu lintas simpang 4 Panorama dan mengganggu kelancaran lalu lintas serta aktivitas masyarakat. Salah seorang pengantri, Zainudi, mengatakan dirinya harus mengantri selama sekitar 3 jam untuk memperoleh solar bersubsidi.
9: Sudah berapa bulan yang lalu memang sering nggak dapat solar. Karena apa? Karena itu habis stok. Kemudian jatah mereka dari SPBU itu, dari Pertamina itu hanya untuk satu SPBU itu 8 ton. Sedangkan kebutuhan kita mungkin bisa mencapai di atas 16 ton sampai 24 ton. Itu diperkirakan saya. Karena apa? Karena mobil-mobil truk sudah masuk sekarang. Kalau dulu enak, kalau dulu tertib itu mobil kecil semua.
8: Menurut Zainudi, lamanya antrian membuat waktu kerjanya banyak terbuang sehingga berdampak pada pendapatannya. Ia menilai harga solar bersubsidi sebesar Rp6.800 per liter sangat membantu masyarakat. Tetapi ketersediaan stok masih belum mampu memenuhi kebutuhannya. Pengantri lainnya, Didi, mengatakan pasokan solar yang diterima SPBU hanya sekitar 8 ton per hari sehingga cepat habis.
10: Sekitar 8 ton maksudnya. Ya, minimal 16 ton ke atas lah itu. Jadi nggak antri lagi kita. Itu.
8: Aktivitas kerja para sopir dan pelaku usaha yang bergantung pada solar bersubsidi. Selain itu, kemacetan di sekitar SPBU semakin meningkat. Dan sebagian masyarakat terpaksa pulang tanpa mendapatkan bahan bakar karena stok telah habis. Didi berharap pemerintah menambah kuota distribusi solar bersubsidi menjadi sekitar 16 ton per hari di setiap SPBU. Sementara itu, Zainudi berharap pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi diperketat lagi agar distribusi tepat sasaran dan antrian dapat berkurang sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar. Diharapkan pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan antrian solar bersubsidi yang terus terjadi di sejumlah SPBU. Dengan penambahan kuota distribusi serta pengawasan penyaluran yang lebih optimal lagi, kebutuhan bahan bakar masyarakat diharapkan dapat terpenuhi sehingga aktivitas kerja dan perekonomian dapat berjalan lebih lancar lagi.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mematangkan persiapan pembagian sekitar 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan akan berlangsung pada 5 hingga 8 Agustus 2026 di 3 titik, yakni Simpang 5, Pantai Panjang, dan Simpang Pagar Dewa. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bengkulu, Saifullah Fandi, mengatakan program ini bertujuan mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, maupun tempat usaha sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan memperkuat semangat nasionalisme. Kapolda Bengkulu himbau masyarakat waspadai modus investasi ilegal berkedok arisan. Laporan selengkapnya bersama Zilviani.
11: Kapolda Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Himbauan tersebut disampaikan seiring berkembangnya penyidikan kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid mengatakan, penyidik telah menetapkan seorang tersangka berinisial NC alias Y dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan tersebut. Tersangka diduga menawarkan investasi dengan modus pinjaman arisan pencairan full yang disertai janji keuntungan tinggi di luar kewajaran sehingga menarik minat masyarakat untuk menyetor dana.
12: Kasus pengungkapan tindak pidana investasi bodong tersangka Y, ya, yang sudah kita ungkap oleh Dirkrimsus yang menetapkan NC itu sebagai tersangka. Beberapa barang bukti yang sudah disita ini kerugian mencapai miliaran rupiah. Kemudian sudah kita melakukan pemeriksaan beberapa orang termasuk rekan OJK yang sangat membantu sehingga pengungkapan terkait investasi bodong ini secara masif bisa terungkap dengan cepat. terkait investasi bodong tersebut.
11: Penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktek investasi ilegal. Dalam proses penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu telah memeriksa sebanyak 128 saksi. Selain itu, 3 orang ahli dari OJK Provinsi Bengkulu, ahli pidana dan ahli komunikasi digital turut dimintai keterangan guna memperkuat pembuktian perkara. Penyidik juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Berkas perkara sedang dipersiapkan untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu agar dapat diproses sesuai mekanisme peradilan. Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar yang jelas. Dan ia juga menegaskan pentingnya memastikan legalitas perusahaan maupun produk investasi melalui jasa otoritas keuangan sebelum memutuskan menanamkan dana. Sinergi antara aparat penegak hukum dan OJK menjadi langkah penting dalam mencegah semakin meluasnya praktek investasi ilegal di daerah. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin meninjau penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Bengkulu Selatan guna memastikan pasokan pupuk sampai secara tepat sasaran ke tangan petani. Tambahan kuota ini berhasil direalisasikan setelah pemerintah daerah berkoordinasi intensif dengan Pupuk Indonesia hingga alokasi urea naik sebesar 900 ton menjadi 4.700 ton tahun ini. Pasukan pupuk NPK Ponska juga mencatatkan lonjakan signifikan hingga 40%, yakni dari 3.851 ton menjadi 5.351 ton demi menjawab kelangkaan saat masa tanam. Bupati menegaskan bahwa penambahan kuota ini merupakan jawaban atas keluhan masyarakat agar tidak ada lagi petani yang kecewa akibat keterlambatan pasokan. Pihaknya mengingatkan bahwa penerima bantuan dibatasi khusus bagi petani terdaftar dalam ERDKK dengan luasan lahan maksimal 2 hektar serta wajib berpedoman pada harga eceran tertinggi. Kapolres Kaur sambut kedatangan Taruna Akmil untuk Sekolah Rakyat. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
13: Kepolisian Resort Kaur menyambut kedatangan jajaran Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian yang diterjunkan untuk melaksanakan program Taruna Bakti bagi siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur. Penerimaan rombongan dipimpin langsung oleh pimpinan Polres Kaur sebagai bentuk dukungan terhadap program pembentukan karakter serta kedisiplinan peserta didik baru. Secara nasional, ribuan taruna diterjunkan ke ratusan lokasi sekolah rakyat, dengan 5 orang taruna bertugas di kawasan Kaur sebagai mentor dan kakak asuh. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Ibtu Slamet Ambia mengatakan kehadiran para taruna ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi siswa dalam membangun rasa cinta tanah air. Slamet menjelaskan bahwa kehadiran calon perwira ini dapat memberikan motivasi tinggi serta keteladanan positif bagi anak didik dari keluarga kurang mampu selama agenda pendampingan. Para taruna akan memberikan pembekalan materi kedisiplinan dasar, kawasan kebangsaan, dan bimbingan adaptasi di lingkungan sekolah berasrama.
14: Polres Kaur AKBP Alam Bawono SKM Terapsla menerima kedatangan Taruna Akademi Militer AKMIL yang akan melaksanakan program Taruna Bakti Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur. Secara nasional, sebanyak 2.000 taruna dan taruni AKMIL serta AKPOL diterjunkan ke 118 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada 3-7 Agustus 2026. Setiap sekolah didampingi oleh sekitar 5 orang taruna yang berperan sebagai kakak asuh bagi mahasiswa bagi siswa baru.
13: Lebih lanjut, Slamet mengatakan sinergi antara kepolisian, TNI, kementerian, dan pemerintah daerah dipastikan membuat pelaksanaan program pembinaan mental berjalan lancar di lapangan. Pembentukan karakter yang kuat sejak dini diharapkan mampu mencetak generasi muda daerah yang mandiri dan berdaya saing. Langkah kolaboratif ini menjadi pilar utama dalam melahirkan sumber daya manusia unggul dari Kabupaten Kaur pada masa yang akan datang. Tendus Apriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pelepasan dan serah terima barang milik negara atau BMN serta pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Kementerian Haji dan Umroh. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penataan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Haji dan Umroh agar berjalan lebih efektif dan optimal. Sebanyak 245 unit aset BMN, 4 orang PNS, dan 2 orang P3K secara resmi dilepas dan diserah terima dari Kementerian Agama Bengkulu Selatan kepada Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu Selatan. 30 calon Paskibra Kaur mulai memasuki masa karantina hingga 18 Agustus mendatang. Selengkapnya bersama Rohil Minata.
15: 30 calon anggota Paskibra Kaur mulai memasuki masa karantina jelang pesanan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Pelaksanaan karantina ini berlangsung sejak tanggal 5 Agustus hingga 18 Agustus mendatang. Alfi Akta Duri selaku pelatih mengatakan, pada Selasa sore, para capas ini dilaksanakan proses penerimaan dari para orang tua dan selanjutnya akan memasuki tempat karantina. Dengan telah memasuki masa karantina ini, para capas akan langsung memasuki latihan rutin dan melaksanakan setiap kegiatan yang ada selama masa karantina. Masa karantina dirancang secara intensif untuk menggembleng fisik, mental, serta kedisiplinan para anggota agar siap menjalankan tugas negara pada hari puncak kemerdekaan. Selama berada di tempat karantina, seluruh kegiatan harian para peserta akan diatur secara ketat oleh tim pelatih dan purna Paskibraka. Jadwal dimulai dari pagi hari dengan latihan fisik ringan, sarapan bersama, pendalaman materi baris berbaris, hingga sesi evaluasi di malam hari untuk memastikan kesiapan mental setiap individu.
16: Untuk hari ini kita melaksanakan penerimaan, ya. Jadi untuk adik-adik hari ini kita melaksanakan serah terima dengan orang tua, ya. Penyerahan dari orang tua kepada panitia. Jadi tanggung jawab dan semuanya itu diserahkan kepada panitia di hari ini. Setelah itu kita berjalan menuju Desa Bagia dan akan dibuka langsung oleh Bapak Sekda.
15: Dukungan penuh dari orang tua serta pihak sekolah menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga semangat para peserta. Para orang tua diharapkan dapat memberikan restu dan doa terbaik agar anak-anak mereka dapat menjalani seluruh rangkaian karantina ini dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Pemkab Kaur melalui instansi terkait juga memastikan bahwa fasilitas akomodasi, konsumsi, dan kesehatan selama masa karantina terpenuhi dengan baik. Tim medis disiagakan secara khusus untuk memantau kondisi kesehatan para peserta mengingat jadwal latihan yang cukup padat dan membutuhkan stamina yang prima. Puncak dari seluruh persiapan ini akan disaksikan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kaur pada tanggal 17 Agustus mendatang di Lapangan Merdeka Bintuan secara resmi. Seluruh jajaran pelatih berharap ke-30 calon anggota Paskibra ini dapat memberikan penampilan terbaik mereka dan mengibarkan sang merah putih dengan sempurna. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Memodernisasikan jamu menjadi salah satu upaya untuk melestarikan minuman tradisional khas Nusantara. Laporan selengkapnya bersama Bunga Ramdhani.
17: Tengah gempuran berbagai produk minuman siap saji, minuman tradisional jamu ternyata masih banyak digemari hingga saat ini. Salah satu buktinya terlihat pada perjalanan usaha Jamu Kito, sebuah UMKM produk herbal lokal asal Kota Bengkulu yang terus eksis dan diminati konsumen di era modern. Pengusaha tradisional Jamu Kito, Aulia Wulandari, mengatakan bahwa perjalanan mempertahankan warisan Nusantara ini bukanlah tanpa hambatan. Tantangan terbesarnya yang dihadapi usaha jamu ini adalah persaingan yang sangat ketat dengan masifnya tren minuman dagangan modern yang lebih digandrungi oleh anak muda. Pengusaha jamu Kito, Aulia Wulandari, mengharapkan agar generasi muda kembali melirik dan tertarik menikmati jamu sehingga diperlukan strategi khusus.
18: Tantangan terbesar kami karena orang ini udah lupa, udah banyak yang lupa dengan budaya minum jamu. Itu kan sebenarnya budaya Indonesia, cuman lah banyak yang lupa. Jadi kami tuh harus mengeredukasi lagi, itu yang butuh waktu bertahun-tahun. Sekarang kan budayanya tuh minum boba, minum kopi.
17: Keberhasilan jamu
1: Sugito membuktikan bahwa produk tradisional tidak harus tenggelam di telan zaman, asalkan pelaku usaha berani beradaptasi dengan dinamika modernitas. Tantangan dari gempuran minuman siap saji seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman mati, melainkan sebagai pemicu kreativitas untuk mengemas ulang identitas budaya lokal agar lebih relevan dengan gaya hidup masa kini. Jika pelaku UMKM tradisional mampu memadukan kualitas kesehatan, estetika kemasan, dan keaktifan pemasaran digital seperti yang dilakukan Jamu Kito, bukan tidak mungkin warisan leluhur ini akan terus berakar kuat. Warisan tersebut yakini akan berjaya di negeri sendiri. RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Babinsa Koramil 40804 Kaur Utara melaksanakan kegiatan pendampingan dan perbantuan ke instansi Satpol PP Kabupaten Kaur dalam rangka penegakan perda tentang penanganan hewan ternak. Upaya ini dilakukan dengan cara ikut mengamankan hewan-hewan ternak yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hulu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga Padang Guci Hulu dalam menaati program pemerintah khususnya menjaga ketertiban hewan ternak. Sebagai Babinsa Sertu Pebri ikut mensosialisasikan kepada warga di desa binaannya dalam menertibkan hewan ternak di lingkungan fasilitas umum. Disampaikan Sertu Febri, penertiban ini bertujuan meningkatkan kepedulian warga yang memelihara hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing agar mengandangkan hewan ternaknya sehingga tidak berkeliaran di lingkungan permukiman warga dan tidak membahayakan pengendara yang melintas. Pembinaan usia dini akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusan PBSI Kabupaten Kaur untuk menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis. Selengkapnya bersama Aisyah Dini.
19: Rio Chandra resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Kaur masa bakti 2026-2029. Tokoh muda yang akrab disapa Chan Kairul tersebut mendapat dukungan penuh dari para pengurus dan pecinta bulu tangkis di Kabupaten Kaur. Terpilihnya Rio Chandra diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Kaur. Selain dikenal sebagai tokoh pemuda, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan organisasi di daerah. Rio Chandra mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah membangun konsolidasi internal serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk segera menyusun struktur kepengurusan PBSI Kabupaten Kaur periode 2026-2029. Menurutnya, setelah pengurusan terbentuk, PBSI Kabupaten Kaur akan langsung menjalankan sejumlah program kerja, diantaranya menggelar kejuaraan kelompok umur dan turnamen antar sekolah sebagai upaya menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis berbakat. Rio Chandra yang juga merupakan politikus muda Partai Bulan Bintang optimis prestasi bulu tangkis di Kabupaten Kaur dapat berkembang lebih baik jika seluruh elemen bersinergi. Ia menambahkan pembinaan usia dini akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusannya agar lahirlah generasi atlet yang mampu membawa Kabupaten Kaur bersaing di berbagai ajang olahraga pada masa mendatang.
20: Jadi insya Allah kedepannya akan ada event-event bulu tangkis. Gunanya jelas untuk menjaring proses pembinaan, ada itu generasi-generasi usia muda untuk mencari bibit-bibit potensial khususnya di dunia olahraga bulu tangkis.
19: Dengan terpilihnya ketua umum secara aklamasi, PBSI Kabupaten Kaur diharapkan semakin solid dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan olahraga bulu tangkis demi mengharumkan nama Kabupaten Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, DPD KSPSI, Provinsi Bengkulu, terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis bersama Polda Bengkulu. Ketua DPD KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan, mengatakan kemitraan dengan kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas hubungan industrial di daerah. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menyambut baik komitmen KSPSI dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan aparat kepolisian. Selain membahas dinamika ketenaga kerjaan, juga menghasilkan rencana kolaborasi dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini. Dan dapatkan lagi informasi seputar Bengkulu yang akan kami update nanti pukul 13 di berita daerah siang, dan juga berbagai informasi lainnya di portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
3: Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Kamis 6 Agustus 2026. Informasi akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Bengkulu, Andre, berikut ini.
4: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun ada berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Labong, Rejang Labong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Labong, Lebong dan Bengkulu Tengah. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah barat dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Labong, dan Lebong, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya nambah ada akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

Karena yang pagi ini kayaknya ribet lah ya, banyak yang harus disiapkan atau juga banyak yang harus dikejar pagi ini biar nggak telat ya. Oke, tapi mudah-mudahan tetap bisa semuanya termaintenance dengan baik ya, tidak ada yang tertinggal juga untuk yang perlu dibawa, dan dalam perjalanan juga bisa selamat sampai tujuan. Masih kami temani, nanti di pukul 7 kita update lagi informasi dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Erlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah atau naik 5.